Terima kasih Anda masih bersama Rari Bangkalis menemani Anda pagi hari ini di hari Selasa ya, 8 September 2020. Apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini sehat senantiasa, bahagia selalu, dipenuhi dengan orang-orang baik dan juga orang-orang yang tulus ya. Sambil bekerja yang sudah mulai aktivitas hari ini, kami akan update kembali informasi cuaca dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau yang kami ambil dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Info cuaca kami awali dari Kampar. Diperkirakan wilayah Kampar hari ini hujan ringan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Indragiri hulu berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Bengkalis juga berawan dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hilir dan juga Pelalawan hari ini diperkirakan juga berawan dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Berbeda dengan rekan hulu, diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Rekan hilir juga hujan ringan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu Siak, Kuantan Singi dan juga Kepulauan Meranti hari ini berawan dengan suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk Kota Pekanbaru hujan ringan dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Kota Dumai juga hujan ringan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau untuk hari ini Selasa 8 September 2020.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Elon. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Inspirasi.
7: Terima kasih mendengar Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Pukul 8 lebih 3 menit pagi ini kami masih temani Anda dengan informasi dan juga hiburan. Namun pukul 8 pagi ini kita akan simak dialog bersama RRI Pekan Baru. Untuk menyimak dialog Pekan Baru pagi, tetap bersama kami di 90,7 MHz.
6: RRI Inspirasi.
8: Dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membicarakan satu persoalan kesehatan yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi masih membutuhkan perhatian serius, ya, yaitu tuberkulosis atau TB, ya. Jadi sebagai sedikit informasi pendengar bahwa TB bukan hanya persoalan pengobatan di fasilitas kesehatan saja, tapi upaya untuk dapat mengeliminasi TB juga membutuhkan keterlibatan masyarakat termasuk kader kesehatan yang berada dekat dengan warga, ya. Dan karena itu pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peran kader diperkuat melalui edukasi mengeliminasi TB. Dan saat ini di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir bersama saya Ibu Desi Susianti SKM, Wasar TB Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi.
8: Apa kabar Ibu pagi hari ini?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah sehat. Semoga pendengar yang mendengarkan juga dalam keadaan sehat, ya. Yeah. Dan juga sudah hadir bersama dengan Ibu Desi, ya, di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Ibu Dr. Dwi Sapta Ariantiningsih MKes, akademisi dari Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
8: Apa kabar Ibu pada pagi hari ini?
9: Alhamdulillah, luar biasa.
8: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga pendengar juga bersemangat, ya, menjalankan aktivitasnya dan juga pastinya dalam keadaan yang sehat, ya. Amin, walaupun mungkin amin. Saat ini masih dengan sedikit kabut asap, ya, yeah, tapi mudah-mudahan, yeah, kita tetap bisa terus untuk menjaga kesehatan kita dan mengoptimalkan aktivitas kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa melalui sambungan interaktif di line telepon kami 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Mungkin

0: Ini kita but.
1: Ya, kalau yang kita normal 6 bulan. Insya Allah 6 bulan. Nah, sekarang sudah ada programnya, sudah lagi apa namanya? 4 bulan. Jadi ya, kalau dulu ya, cerita dulu tuh ada setahun. Kemudian ya, kan pemerintah kita kan tidak hanya berdiam seperti itu. Mereka menguji coba, kemudian sampailah pengobatan yang 6 bulan yang

0: TB-nya, penyakit TB-nya, kan kita nggak TB pun kita harus jaga daya tahan tubuh, benar. Harus makan bergizi, lindungi diri, tadi lingkungan rumah harus bersih, kan begitu. Itu upaya kita mencegah, menjaga tubuh kita tidak terinfeksi lagi atau tidak kena TB. Nah itu dia.
1: Ya baik, berarti emang masih bisa gitu ya, tapi bisa. Dengan kita melakukan pencegahan, masa mau kena dua kali gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin kita sudah lebih tahu nih kalau ternyata ciri-cirinya seperti ini, atau proses penyebarannya tadi melalui droplet, jadi kita bisa meminimalisir droplet itu gitu ya, dengan menggunakan masker mungkin di tempat-tempat tertentu yang lebih rawan untuk penularannya seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Kemudian ini tambah sedikit terkait kader tadi. Kita punya komunitas di Pekanbaru, komunitas penyintas TB.
2: Iya.
0: Itu teman-teman yang sudah sembuh dari penyakit TB resisten obat. Mereka buat komunitas namanya Tuah TB. Jadi kok di mana fungsinya? Ketika ada masyarakat yang terdiagnosa TBC resisten obat, di situ mereka masuk. Mereka akan edukasi sehingga pasien bisa memulai pengobatannya secepatnya. Diharapkan sebelum 7 hari pasien sudah mulai pengobatan. Nah, kita punya lagi ya kader Tuah TB namanya untuk khusus resisten obat.
2: Jadi untuk tambahan nih Mbak, jadi kader Tuah TB itu mendampingi sampai ke rumah sakit kadang Mbak. Jadi pasiennya ditemani. Jadi pasiennya ditemani, jadi kayak best friend gitu, jadi bestian gitu. Jadi support luar biasa nih yang kader-kader Tuah TB dan kader kesehatan TB yang di puskesmas. Jadi ada lembaga swadaya masyarakat ya, Bu Susi. Jadi banyak tuh, ada yang kader eliminasi TB oleh PKBI, ada juga Tuah TB gitu. Jadi semuanya supportnya untuk mendukung pengobatan sampai tuntas.
1: Jadi bikin tambah semangat ya untuk melakukan proses kesembuhannya.
2: Harusnya.
1: Jadi biar.
2: Jadi kadernya yang ngechat gitu, ngechat atau nelfon, ayo Pak berobat atau ada keluhan. Nanti kadernya kan berdasarkan pengalaman, dia udah pernah tuh mengalami itu. Jadi dia sharing. Jadi peer edukasi.
1: Untuk bisa saling mengingatkan juga, saling support juga gitu. Oke baik. Kita tidak terasa sudah hampir di penghujung kebersamaan. Dari bahas kadernya, jadi bahas TBC-nya. Tapi mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat di Provinsi Riau ya, untuk lebih waspada lagi. Tapi bukan berarti untuk menjauhi, bukan berarti juga untuk abai. Tapi mungkin dari Ibu Desi dan juga dari Ibu Dwi, apa nih pesan yang harus diingat masyarakat tentang TB dan juga apa langkah sederhana yang bisa dimulai ya, yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung eliminasi TB.
0: Baik, dari saya dulu ya Bu Dwi, nanti mohon ditambahkan. Ketika ada anggota keluarga atau kita yang bergejala seperti yang disampaikan tadi, segera periksakan diri ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Silahkan ke puskesmas, sampaikan keluhan, kemudian lakukan yang disarankan pemeriksaannya ya, dari dahak sampai terdiagnosa. Kalau terdiagnosa TB, lakukan pengobatan sampai tuntas. Mohon untuk keluarga yang lain, yang ada keluarganya, anggota keluarganya yang menderita TB, mohon supportnya, dukungannya, karena ini tidak ringan. 6 bulan pasien harus menyelesaikan pengobatan dan harus didukung baik mentalnya, emosionalnya, didukung juga dengan gizinya, benar ya. Kemudian kalau menemukan di tetangga, keluarga, di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, ayo dukung, sarankan untuk periksa diri ke puskesmas.
2: Oke, kalau dari saya Mbak singkat aja. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mudah-mudahan seluruh masyarakat di Provinsi Riau ini sudah paham terkait TB, bahwa TB ini bisa diobati, namun pencegahan lebih utama. Jika ada keluarga atau masyarakat yang lagi bergejala seperti TB, kita sama-sama support untuk melakukan pemeriksaan, untuk ikut terapi pencegahan tuberkulosis dan minum obat setiap hari sampai sembuh. Jadi mungkin itu. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, apapun penyakitnya, tetap aja pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Itu Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Dwi dan Ibu Desi, dan juga mungkin untuk Anda masyarakat yang merasa memiliki gejala, jangan sungkan, jangan malu untuk segera periksakan diri Anda di puskesmas terdekat ya. Karena ada fasilitas juga dari pemerintah yang untuk mempermudah untuk mendiagnosis sehingga Anda dapat penanganan sesegera mungkin ya, sehingga proses pemulihan pun bisa segera dilakukan dan Anda pun bisa terbebas dari TB ya, dan juga bisa kembali berada di lingkungan sosial Anda. Tapi jangan minder ya, jangan malu, jangan takut, pokoknya kita semua bersama-sama ya. Jadi ini memang kasus penyakit yang cukup tinggi ya di Indonesia. Jadi ini pastinya akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan support dari pemerintah, mulai dari mendiagnosis, proses penyembuhan, dan mungkin ketika yang menderitanya bisa kembali lagi ke masyarakat. Sampai itu masih kita bantu seperti itu ya.
0: Iya, ada satu saya lupa. Kita Kota Pekanbaru dan di beberapa kota di Indonesia ini sekarang sedang melakukan kegiatan tracing TB terintegrasi CKG. Ya, okay. Jadi tolong masyarakat yang ada di wilayahnya ketika puskesmas melaksanakan kegiatan tersebut disupport, datang. Yang diundang silakan datang, karena itu yang diundang sasarannya adalah kontak serumah, kontak erat, perokok, penyandang DM, dan anak-anak gizi buruk. Silakan datang karena sekarang sedang berproses kegiatannya.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan ya kepada seluruh masyarakat ya. Dan memang dengan edukasi yang tepat ini bisa membuat kita lebih memahami dengan TB ini. Dan memang pada akhirnya mengeliminasi TB itu membutuhkan kerja bersama dari berbagai aspek, tidak hanya tugas pemerintah, tenaga kesehatan, tapi seluruh lingkungan masyarakat ya. Dan terima kasih buat Ibu Desi Susianti SKM Wasor TB Kota Pekanbaru dan juga Ibu Dr. Dwi Sapta Aryantining CMKes, Akademisi Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, yang sudah berbagi informasi sama-sama bersama kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang sudah menyimak dan juga ikut berinteraksi. Ya, mungkin kita bisa kembali di lain kesempatan ya dengan topik yang berbeda, membawa evaluasi kembali yang lebih baik pastinya ya. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari Dialog Interaktif Riau Menyapa. Tetap jaga kesehatan, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan jangan ragu untuk mencari informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: seperti itu main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Perkara dunia modern saat ini di mana teknologi hampir menggantikan banyak peran manusia ya, termasuk juga pertemanan atau juga sahabat untuk hanya sekedar berbagi cerita atau mungkin bahkan sampai ke curhat ya. Tapi hati-hati di era perkembangan teknologi saat ini, berbincang dengan chatbot AI biasa seperti terasa curhat, bahkan sejak maraknya chatbot AI yang mudah diakses jutaan orang tanpa ragu menceritakan rahasia terdalam paling kelam ya ke model AI tersebut. Menurut survei terbaru perusahaan browser DuckDuckGo, sepertiga dari total pengguna AI mengaku pernah membagikan rahasia ke chatbot yang bahkan enggan mereka ceritakan kepada orang-orang terpercaya di kehidupan nyata. Nah, padahal nih dengan menceritakan rahasia-rahasia tersebut kepada chatbot AI, Anda secara tidak sadar mungkin telah membagikan informasi intim pada perusahaan teknologi, kepolisian, pengacara, dan bahkan atasan. Sejalan dengan laporan terbaru The Washington Post yang mencatat dalam 2 tahun terakhir terdapat belasan kasus pengadilan di Amerika Serikat di mana transkrip percakapan chatbot dijadikan bukti dalam catatan publik. Sekalipun transkrip obrolan tidak jatuh ke penegak hukum, namun data tersebut bisa dengan mudah diperoleh atasan asalkan pengguna menggunakan layanan AI yang difasilitasi oleh perusahaan tersebut. Dan tentu saja tidak ada yang tahu pasti berapa lama perusahaan AI seperti OpenAI atau juga Anthropic menyimpan detail percakapan pengguna. Washington Post mencatat berbagai skenario di mana perusahaan-perusahaan tersebut mungkin diwajibkan oleh hukum untuk menahan riwayat obrolan pengguna. Selain itu, pendengar, ada pula risiko fatal berupa kebocoran data dari perusahaan AI. Bulan Juli lalu terungkap bahwa sekumpulan besar riwayat obrolan dengan chatbot cloud milik Anthropic terekspos secara bebas ke internet dan bukan kejadian pertama.

0: pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih bersama RRI Bengkalis pukul 10 siang saat ini terdengar. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Jaksa Menyapa sesaat lagi dengan mengangkat tema Karhutlah Pelalawan antara Pencegahan dan Penegakan Hukum pada hari ini Selasa 8 September 2026 bersama dari narasumber dari Kejaksaan Negeri Pelalawan akan kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Pekanbaru sesaat lagi tetap di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Selamat siang saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa hari ini akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Pendengar, kita akan berbincang tentang kebakaran lahan dan hutan Pelalawan antara pencegahan dan penegakan hukum. Silakan nanti Anda bergabung bersama kami di dalam telepon 0761-25111-24595, 0811-7673-991. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan bagi warga Bengkalis yang ingin menanyakan sesuatu tentang kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan, silakan Anda bergabung bersama kami. Nah, pendengar, sudah hadir di studio RRI pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Teguh Utama Setiadi, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat siang, Pak Teguh.
1: Siang, Bu. Selamat siang.
0: Terima kasih sudah bisa hadir ya, Pak Teguh ya. Baik. Juga bersama dengan Ibu Harpeni Damayanti SH, selaku Kasubsi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan. Selamat siang, Bu Harpeni.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Sehat ya, Bu Peni ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mohon maaf nih pendengar ya, tadi sedikit agak molor waktu karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi tadi di insiden di jalan sedikit ya. Pak Teguh ya. Semua di luar kuasa manusia ya.
1: Betul.
0: Tadinya ingin tepat waktu sampai di RRI ya. Tapi kalau di jalan kita nggak tahu, berserah diri ya.
1: Betul,
0: ada insiden kecil ya. Baik, sudah terselesaikan dengan baik, maka Pak Teguh sudah sampai di RRI bukan baru. Baik. Nah, Pak Teguh dan juga Bu Penny, kita bicara soal bagaimana karhutlah Pelalawan antara pencegahan dan penegakan hukum. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar ya, update-nya sekarang itu Pak Teguh ya, sudah, atau juga Bu Penny, siapa yang nanti akan mulainya, kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan itu sudah seperti apa? Karena hari ini kalau di Pekanbaru, siswa-siswi sekolahnya libur, dari mulai SMA, SMP, dan juga SD, libur semua. Nah, bagaimana juga dengan kondisi di Pelalawan? Silakan, Bu Penny atau Pak
2: Teguh. Baik, ya. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kondisi sendiri di Pelalawan, banyak titik-titik api justru berasal dari wilayah di seputaran Pelalawan. Jadi kalau dalam perjalanan kami tadi menuju dari Pelalawan menuju ke Pekanbaru, masih terasa perbedaannya, Bu. Lebih pekat kabut asap pada saat di wilayah Kabupaten Pelalawan, benar sekali. Jarak pandang juga terbatas. Sama seperti yang Ibu katakan tadi bahwa sekolah juga
0: diliburkan.
2: Iya, benar.
0: Baik, oke. Nah, kalau kita melihat situasi ini sudah hampir satu bulan gitu ya, Bu Penny dan juga Pak Teguh ya.
1: Betul.
0: Sampai juga Presiden Prabowo sudah hadir ke Provinsi Riau untuk bisa pencegahan dan penanganan dari kasus karhutla. Nah, kabarnya memang di Pelalawan banyak sekali titik apinya gitu.
1: Betul,
0: ya, hotspotnya
1: iya.
0: Gitu ya. Nah, kita kan punya satuan satgasnya, melibatkan kejaksaan juga ya, Pak ya, Pak Teguh ya.
1: Izin menjawab, Ibu. Kalau untuk satgasnya itu melibatkannya antara TNI dan Polri, Bu. Cuman untuk pihak kami khususnya kejaksaan itu berada di dalam ranah hukumnya, Bu. Itu ketika memang ada kelalaian atau memang ada kesengajaan yang dilakukan oleh para pihak, entah itu si pemilik lahan ataupun bukan, itu baru pihak kami, Bu, dilibatkan untuk proses hukumnya, Bu.
0: Oke, baik. Nah, kalau masyarakat Riau ini sudah terbiasa dengan asap ini ya. Nah, tapi yang sering ditanyakan itu, siapa sih sebenarnya membakar-bakar lahan ini? Bahasa awamnya seperti itu. Kok masih dibakar lagi, terus dibakar lagi begitu. Boleh sedikit reviewnya juga nih, Pak Teguh.
1: Itu tadi, Bu, seperti jawab saya sebelumnya. Memang siapa yang membakar ini terkadang memang kita tidak bisa menduga-duga, Bu. Terkadang memang butuh masukan juga dari kawan-kawan penyidik Polri ataupun yang ada di lapangan atau elemen seluruh masyarakat. Itu biasanya memang ada orang yang sengaja untuk membuka lahan, karena memang mungkin dulu-dulunya terbiasa untuk melakukan pembakaran, Bu, karena kan biasanya mereka ini menganggap lebih murah tanpa melihat dampak lebih besar gitu, Bu. Jadi ya, kami harapkan jangan dilakukan seperti itu lagi gitu.
0: Baik. Nah, Bu Penny, kan kita juga melakukan supaya hal ini tidak terjadi ya, dan akhirnya juga terjadi kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Tentu kita juga ada upaya-upaya pencegahan sebelumnya, Bu, yang dilakukan. Seperti apa?
2: Benar, benar sekali, Bu, ya. Jadi dalam perkara-perkara kasus-kasus seperti kebakaran hutan, sebenarnya banyak peran yang kita butuhkan, Bu. Ada tiga tahapan lah yang harusnya kita sama-sama lakukan. Baik itu yang pertama pencegahan, yang kedua penanggulangan, pemadaman. Selanjutnya itu ada penindakan, Bu. Nah, peran serta dari kejaksaan ini kita sendiri lebih terlihat itu di penindakan hukumnya bagi pelaku-pelaku yang bisa dikatakan udah melalui pemeriksaan penyelidikan di kepolisian, udah dikumpulkan berapa alat bukti, yang dua alat bukti ditetapkan tersangka. Nah, itu kemudian nanti diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau di bidang di bagian untuk pencegahan itu spesifiknya kejaksaan ini ada di bidang intelijen. Bu. Jadi ada bisa kita lakukan sosialisasi, penyuluhan ke desa-desa, bisa ke sekolah-sekolah. Itulah bentuk nyatalah, Bu, ya, upaya kita, salah satu upayanya untuk pencegahan.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kan yang menjadi pertanyaan itu, Bu Penny, sebenarnya yang membakar lahan ini masyarakat umumkah atau ada korporat atau bagaimana?
2: Dua-duanya ada kemungkinan keterlibatan itu, Bu. Ada setiap orang, dalam arti ini kan orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki kepentingan dalam mengelola atau pembukaan lahan, baik itu untuk perkebunan atau pengelolaan lahan secara pribadi dia sendiri. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah ketika pembuka itu dengan cara dibakar.
0: Nah, Pak Teguh, kemarin kan juga Presiden datang tuh, selain bagaimana cara memadamkan api, dan yang kedua adalah apa tindakan yang dilakukan terhadap oknum pelaku. Nah, sejauh ini sebenarnya di Pelalawan sendiri, di wilayah hukum kita, sudah berapa sebenarnya kita tangani kasus kebakaran lahan dan hutan ini?
1: Baik, izin menjawab, Bu, ya, sekalian saya buka datanya. Kebetulan kami di Kejaksaan Negeri Pelalawan ini, dari pihak penyidik kepolisian, kami baru masuk sekitar 5 ya.
2: 5 perkara dari periode Januari sampai Agustus.
1: Nah, yang dimana ini kita perjelaskan satu persatu ya, Bu, ya. Ada dengan nama tersangka, ini dengan berinisial AD. Ini lokasinya bertempat di Desa Sungai Upih, di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Bu. Yang dimana diduga si tersangka ini melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf D junto pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1993. Dan ada juga tadi ada juga dari tersangka yang kedua itu dari inisial ES, Bu. Ini terjadi di Dusun 3, Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti. Yang ketiga itu ada berinisial M. Itu terjadi pada awal Januari, Bu, di Jalan Lintas Bono, Kecamatan Teluk Meranti. Yang keempat berinisial S. Itu terjadi pada sekitar bulan Agustus kemarin. Di lokasinya berada di Dusun Kayu di Kecamatan Kerumutan. Dan satu lagi ada dua orang nih, Bu. Di yang kelima ini ada berinisial J dan R, berada di Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti. Jadi memang kebanyakannya di daerah Teluk Meranti, Kerumutan, dan Ratau Baru, ya.
2: Iya, benar,
1: Bu Penny, ya.
0: Oke, nah, ada 5 perkara ya yang sedang ditangani sekarang ya. Nah, ini yang sudah terbukti begitu ya, Pak Teguh, ya.
1: Ini masih proses persidangan, Bu.
0: Proses
1: bahkan
0: persidangan.
1: Ada yang baru SPDP masuk ke kami. Itu jadi berkasnya memang sudah ada yang ke kami, ada juga yang belum, Bu, dan ada juga yang sudah melalui proses persidangan.
0: Iya, oke.
1: Itu sudah berjalan kami.
0: Nah, Bu Penny, kalau misalnya untuk pemadaman semuanya pemerintah terus berupaya ya, tapi memang masyarakat menginginkan, kita semua juga menginginkan bahwa ada orang yang melakukan itu bisa diadili seadil-adilnya karena merusak kehidupan dan lingkungan segala macam. Nah, yang kita lakukan sekarang ini tentu berproses sampai ke proses persidangan. Tentu ada proses di awalnya seperti apa, Bu Penny? Dan jika pun ada masyarakat yang melihat sebenarnya pelaku itu ada tapi tidak sanggup juga menyampaikan, mungkin boleh disampaikan juga ke pendengar prosesnya seperti apa sampai ke perkara ini gitu.
2: Baik, Bu. Prosesnya dari awal terjadinya, misalnya ada nih indikasi hutan kita terbakar atau dibakar, itu kan perlu juga kita clearkan dulu ya, Bu ya. Karena melihat kondisi hutan ataupun lahan kita yang apalagi masa kemarau seperti ini, bisa jadi itu ada yang terbakar karena proses alam atau apa, atau memang ada yang karena kelalaian atau karena kesengajaan. Nah, itu termasuk dalam unsur pasalnya, Ibu. Jadi dalam hal terjadi seperti itu di wilayah, di suatu lokasi, tentu teman-teman penyidik juga turun pertama adanya indikasi ini. Untuk mencari tahu ada pelakunya, tentu harus dikumpulkan dua alat bukti yang cukup sebelum selanjutnya diproses. Ketika berkas ketika sudah ada, terus berkasnya sudah dibuat, itu kita melakukan koordinasi, Bu, antara ke penyidik polisian, benar, dari kejaksaan juga. Itu bahkan ketika SPDP datang ke kami, itu langsung dikoordinasikan. Petunjuk-petunjuk dari kita seperti apa sebelum nanti kita penyidik memberikan berkas perkara kepada kami. Nah, ketika sudah berkas perkara di kejaksaan, tentu sudah mulai tahap satu, berlakulah SOP kami di kejaksaan. Kita melihat apakah formil materialnya sudah tercukupi. Apabila sudah, kita P21 atau belum, kita melakukan petunjuk ke penyidik, ya kan, Bu? Untuk selanjutnya diproses. Nah, di undang-undang Erhutla itu sendiri, bisa kita garis besarnya, kita harus melihat dulu mensreanya, sikap batin dari pelakunya, apakah ada kesengajaan ataupun ada bentuk kelalaian. Nah, antara kedua itu

0: Mereka sebenarnya nggak usah takut juga ya kalau bisa benar. Kalau pernah melihat aktivitas itu silahkan lapor ya.
1: Lapor ya.
0: Oke. Okay. Pak Teguh, apa sih sebenarnya yang kendala yang paling terasa berat ya untuk menentukan ya pelaku-pelaku pembakaran lahan dan hutan ini untuk membuktikan bahwa memang dia adalah orangnya, iya pelakunya gitu kan? Kadang-kadang bahasanya ada dia suruhan dan lain sebagainya ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul. Uh-huh. Betul tadi yang telah dijawab oleh Bu Penny, Bu. Jadi kita kan dalam menindak gitu Bu ya, terkait siapa pelaku kebakaran hutan ini melakukan untuk kesengajaan atau kelalaian itu, kami kan memang di sini dalam proses pembuktiannya Bu, ya. Di proses persidangan. Jadi kami harus mengetahui apakah orang tersebut apakah pemilik lahan, ataukah memang dia ini pekerja di situ, atau memang bukan pemilik lahan. Kita harus menanyakan nih, apakah lahan tersebut ada dimiliki oleh perusahaan, apakah telah dilakukan pengawasan oleh orang-orang itu, gitu Bu.
0: Iya, baik. Pak Teguh dan juga Bu Penny sudah ada penelpon yang masuk, kita terima. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: selamat
2: Bro
0: siang.
2: Satu Pekanbaru.
0: Iya,
2: dari Bapak, Bapak Alvin, Pak boleh bertanya.
0: Pak Alvin di mana Pak Alvin?
2: Di Pekanbaru.
0: Ah, di Pekanbaru ya. Oke, silakan Pak Alvin.
2: Yang saya tanyakan kan, ini kan tentang topik tadi kan, karhutla penegakan hukumnya kan.
0: Iya.
2: Ini dari jaksa penegakan hukum dan ekonomi kan.
0: Iya.
2: Seandainya masyarakat di daerah Pelalawan atau sekitar dan lain-lainnya membuka lahan dengan tidak cara dibakar, sah-sah saja asal tidak merugikan negara dan masyarakat kan. Itu pertanyaan pertama, jelaskan. Kedua, berapa tahun seandainya disengaja tersangka ini dan terbukti melanggar kebakaran, berapa tahun hukumannya? Apakah ini bisa dilakukan dengan uang jaminan atau permainan dinamika hukum? Misalnya kan sudah dikenakan, 6 bulan kemudian lepas ya. Nah itu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Alvin di Pekanbaru ya. Silakan kembali pendengar di belakang Pak Alvin, silakan masuk di 0761-25111 atau ada bisa di 24595 0811-76-73-991. Kita akan nanti tanggapi ya Pak Alvin ya, tetap bersama kami dan Pak Teguh, Bu Penny. Kita break dulu sesaat, kita akan bersama kembali dalam Jaksa Menyapa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
5: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
4: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
6: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
7: Tunai. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi

inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Iya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan membahas tentang karhutla Pelalawan, kebakaran lahan dan hutan di Pelalawan, antara pencegahan dan juga penegakan hukum. Baik, Pak Fauzi dan juga Bu Penny sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Pak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya.
1: Siapa namanya Ibu?
0: Dengan Tuti Pak.
1: Ya, Pak Suhaimi kali Bu, maknanya kejaksaan.
0: Pak Suhaimi. Ya, silakan Pak Suhaimi.
1: Menanya aja Bu, kesalahan umpamanya yang ambil upah Bu. Ambil upah, dia umpamanya kejadian di mana dia Bu? Pelalawan. Nah, dia orang pendatang situ dulu, dia ambil upah. Kemudian orang tak tahu, cuma di hutan. Kemudian dia, habis itu dia ambil upah. Dalam sebulan atau seminggu dia pulang. Kemudian kemudian ada kebakaran. Kok dia pula dipanggil Bu? Padahal dia yang ambil upah sana. Yang ngadu tu tak siapa-siapa. Dia tak tahu Bu, orang dia di hutan sana. Dia ambil upah, dia bukan nak kunduk situ. Ada dia pulang ke tempat dia dipanggil jaksa. Itu macam mana caranya?
0: Baik, itu saja Pak Suhaimi. Terima
1: kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Pak Suhaimi. Dan sudah ada dua penanya tadi ya, Pak Alvin dan juga Pak Suhaimi. Silakan ditanggapi Pak Teguh atau juga Bu Penny. Satu penonton lagi.
2: Boleh.
0: Kita terima. Baik. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Bastian di Minas, Ibu.
0: Pak Bastian di Minas. Silakan Pak Bastian.
3: Ya, ini kan ada anggaran pencegahan kebakaran dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya di alur-alur anak sungai, wilayah gambut, dibuat embung untuk menahan air, menahan ketinggian air, supaya bisa meresap ke gambut, supaya gambut tidak mudah terbakar. Anggaran pencegahan ini kan bukan untuk tahun itu saja, tapi bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya. Dan kenapa di tahun-tahun berikutnya terjadi lagi kebakaran? Jadi bisa jadi ini anggaran untuk pencegahan ini tidak dipakai sebagaimana mestinya. Apakah ini tidak bagian daripada tim penyidik pencegahan kebakaran kita? Satu. Yang kedua, ada di suatu daerah atau area badan usaha milik negara terjadi kebakaran. Rakyat melaporkan ke security terdekat. Security terdekat menelepon bagian fire-nya. Orang fire mengirim tim dulu ke lapangan untuk memastikan objek kebakaran itu. Setelah timnya turun ke lapangan menyatakan benar ada kebakaran, baru tim damkarnya berangkat ke TKP. Ini kan butuh waktu yang panjang. Tetapi detik per detik makin berkembang. Dari area potensi berdekatan dengan area perkebunan masyarakat. Dan masyarakat apa boleh enggak minta ganti rugi ke punya wilayah konsensi awal penyebab terjadinya kebakaran. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bastian dengan dua pertanyaan yang sudah masuk ya. Nah, Bu Penny dan juga Pak Teguh silakan untuk menanggapi satu persatu.
2: Baik, mungkin izin Bu Penny, saya akan dari penanya Pak Alvin ya Bu ya.
0: Alvin ya.
2: Jadi tadi dia menanyakan
0: bisa mendekatkan mikrofon Pak. Baik.
2: Apa terkait bagaimana sih kalau misalnya ada pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat kan Bu dan pasalnya. Nah ini saya akan lebih menjelaskan terkait sebenarnya pembakaran itu yang dilakukan oleh masyarakat sebetulnya apabila skalanya kecil mungkin boleh-boleh saja ya Bu. Tidak untuk dilakukan dengan skala besar karena kan menimbulkan efek yang sangat panjang. Nah, dan juga harus lihat dan harus hati-hati Bu dalam melakukan pembakaran di sekitar hutan. Karena kan tadi sempat saya jelaskan, jadi masyarakat ini masih sering menganggap bahwa pembakaran ini lebih mudah, caranya lebih tradisional dan banyak yang bilang hasil dari pembakaran tersebut bisa jadi pupuk lagi kan Bu?
0: Iya.
2: Nah itu sebetulnya zaman sekarang ini kan sudah banyak alat-alat Bu. Jadi alangkah lebih baiknya bekerja sama dengan ada yang punya alat segala macam gitu Bu, tanpa menimbulkan efek yang sangat besar. Mm-hmm. Nah untuk pasalnya sendiri tadi ada di paling lamanya berapa, terus ancaman pidananya gimana, seperti apa. Jadi untuk kebakaran hutan sendiri ini banyak Bu aturannya. Pertama ada di undang-undang tentang kehutanan, ada di tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga di tentang perkebunan Bu. Itu kalau kita ambil rata-rata Bu, itu paling singkat itu 3 tahun, paling lama 15 tahun Bu. Dan dendanya itu bisa mencapai sekitar 5 miliar Bu. Kasus yang pernah kami tangani Bu sebelumnya, kebetulan saya pernah menangani satu kasus Bu, tapi bukan di tahun ini, di tahun sebelumnya. Memang itu kebakaran hutan ini menjadi sangat atensi khususnya bagi kejaksaan ini. Jadi kita pun dalam menentukan untuk mengeluarkan tuntutan itu berjenjang sampai kepada kejagung Bu. Jadi kita pun gak sembarangan untuk menentukan berapa tuntutannya ini, karena karutla ini lebih dititik beratkan kepada untuk biaya rehabilitasi Bu. Rehabilitasi karena memang itu apabila dihitung oleh ahli itu memang sangat besar Bu biaya ganti ruginya Bu. Gitu.
0: Oke. Nah, itu dia ya Pak Alvin ya. Ya, bagaimana dinamika hukumnya juga nih ya. Terus ada Pak Suhaimi. Dia hanya pendatang, Pak. Terus ketika kebakaran lahan itu terjadi dia enggak ada. Tapi tiba-tiba kok dia yang dipanggil karena dia ada di lahan itu. Nah, ini bagaimana menanggapinya?
4: Baik, seperti yang kita tahu bahwa memang benar, terkadang benar ada tidak mungkin ada asap kecuali ada api.
2: Itu.
4: Namun tidak serta-merta ada asap ada pelakunya.
2: Betul.
4: Nah, jadi untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku, apakah itu pelaku utama ataupun dia yang disuruh melakukan, turut serta melakukan, itu ada diatur di peraturan perundang-undangan kita, Ibu.
0: Ya.
4: Jadi itulah gunanya proses penyelidikan, penyidikan sampai ditetapkannya suatu tersangka. Tidak serta-merta karena misalnya titik api ditemukan di lahan dia yang membakar.
0: Ya.
4: Ada banyak unsur. Yang tadi saya katakan tadi bisa jadi ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau bahkan itu proses alam ada. Jadi untuk meneliti apakah sudah tepat atau belum dia ditetapkan sebagai orang tersangka ataupun orang yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan tersebut, tentu prosesnya sudah panjang, sudah dilakukan sebagaimana SOP-nya, sebagaimana di peraturan perundang-undangannya, baik SOP di pihak penyidikan, teman-teman kita di penyidik, di lapangan, ataupun di kejaksaan itu sendiri, Bu. Jadi, meskipun dia disuruh, ataupun apa, memang peraturan kita memang mengatur, Ibu, ya. Kalau misalnya pun disuruh melakukan, ada, memang ada pertanggungjawabannya. Cuman mungkin nanti berbeda dengan siapa pelaku utamanya.
0: Betul.
4: Siapa.
0: Nah, tapi kalau memang nggak salah, ya nggak salah, gitu
4: ya.
0: Yang dikhawatirkan sebenarnya masyarakat ini, dia nggak tahu apa-apa, malah dia yang disalahkan.
4: Ya.
0: Nah, ini tadi, padahal dia hanya pendatang, betul, menjaga tanah milik tuannya.
4: Iya,
0: gitu ya, baik.
2: Karena izin, Bu, menambahkan sedikit, Bu. Terkait kebakaran hutan ini memang dilihat kan tadi siapa pelaku utamanya atau bukan, atau memang bisa jadi seseorang tersebut ada melakukan pembakaran Bu seminggu kemudian padahal dia udah gak ada di tempat. Karena Bu, kebakaran hutan ini khususnya di wilayah Riau ini kan tanahnya tanah gambut
0: nih,
2: Bu. Jadi terkadang kalau di atas itu misalnya dari tim untuk melakukan pemadaman itu sudah memadamkan, terkadang itu perlu dilakukan patroli lagi Bu, karena memang di bawahnya ini lebih panas ketimbangnya di atasnya Bu. Jadi
0: ketebalan tinggi ya.
2: Ketebalannya tinggi Bu di gambut ini kan. Jadi tim patroli itu pun harus mengecek kembali ya Bu ya ke bawah.
4: Benar.
2: Seperti itu Bu. Jadi ya inilah.
0: Takut-takutnya dia sudah ninggalin api terus pulang kampung.
2: Pulang kampung
0: gitu ya.
2: Enggak kerasa merembet kan
0: gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti ada tim penyidik kita yang akan turun ya untuk memastikan itu.
2: Iya, biasa dari kepolisian
0: TNI ya.
2: Juga.
0: Ya, setelah itu baru serahkan ke kejaksaan
2: untuk
0: proses hukumnya. Nah, pendengar sudah ada 5 perkara ya yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan terkait kebakaran lahan dan hutan. Karena memang titik hotspotnya memang banyak di Pelalawan ya.
2: Banyak
0: sangat viral sekali. kali ya. Tiap tahun ya, kan di Kecamatan Kerumutan paling banyak ini ya, betul, Pak ya, dari data yang masuk tadi ya. Betul. Baik. Ada Pak Bastian di Minas juga menanyakan yang pertama tentang anggaran. Apakah memang menjadi ranahnya juga dari kejaksaan tentang anggaran pembuatan embung dan lain sebagainya, dan anggaran pencegahan dan lain sebagainya, Pak. Terus yang kedua juga bisa ditanggapi tentang pelaporan ini ya dari pihak-pihak security dan lain sebagainya. Dan ini sangat dinamika. Silakan Pak Teguh untuk ditanggapi.
2: Ya, mohon izin, Bu. Terkait untuk anggaran pencegahan, khususnya di kami di kejaksaan itu memang dalam pembuatan embung segala macam itu memang tidak ada, Bu. Itu lebih kepada pihak kepolisian dan TNI dan dinas terkait. Kami hanya menerima apabila sudah terjadi ada permasalahan hukum di situ, Bu.
0: Jadi penyalahgunaan anggarannya.
2: Ya, penyalahgunaan anggarannya. Jadi terhadap anggaran kami itu bukan ranah kami lah, Bu. Kalau untuk ini kami hanya untuk setelah ada permasalahan hukum baru itu ke kami.
0: Oke. Gitu. Menarik Pak Teguh. Kalau misalnya nih seandainya nih Pak Bastian melihat hal itu bang, ya, atau masyarakat yang lain, sebenarnya kemana bisa melapor? Bahwa kita melihat nih ada ada perbuatan yang sedang berlangsung dan lain sebagainya. Gitu.
2: Itu bisa juga ke kami, Bu. Kalau seperti itu, jadi apabila ada yang melenceng atau yang meleset dari track seharusnya yang terjadi, apabila masyarakat mengetahui itu bisa melapor ke kami. Yang mana nanti kami pilih dan pilih dulu, Bu, yang mana yang akan ditangani oleh pihak kejaksaan atau kami limpah kepada pihak kepolisian, instansi terkait gitu.
0: Oke, baik. Dua pertanyaan tadi, terus ada pelaporan ini yang disampaikan oleh Pak apa tadi ya, Pak Bastian ya.
2: Bastian.
0: Nah, silakan tanggapi juga nih Pak Teguh atau Bu Penny.
2: Terkait kenapa ada dari pihak apa Bu tadi security duluan segala macam ya, Bu ya. Karena Bu, izin baik kami ataupun mungkin pihak kepolisian, TNI itu kan terkadang tidak bisa langsung ada di tempat, tiba-tiba ada di tempat ya. Karena kan walaupun memang saya tahu tuh dalam perkara kautla ini biasanya polisi ini punya ada semacam sinyal pemberitahuan di mana ada titik-titik hotspot yang panas segala macam. Tetapi memang sekali lagi Bu, dibutuhkan adanya pelaporan dari masyarakat agar lebih valid Bu di situ. Terkadang pun memang dari tim patroli pun kembali ke SDM lagi Bu, karena memang di daerah ini kan sedikit Bu gitu, jadi memang perlu koordinasi dulu. Jadi ketika dari pihak rescue-nya, dari security segala macam itu pasti bakal datang Bu itu. Dan saya pastikan itu pasti bakal datang kalau membantu lah.
0: Oke. Bu Penny, hotspot titik api di Pelalawan sudah berkurangkah sampai hari ini atau malah nambah?
4: Waduh, terakhir kami mencari informasi ya Bu ya, semalam lah lebih tepatnya, itu nambah. Jadi benar di Kerumutan sendiri sekarang ada dua Bu, di Kerumutan dan di Rantau Baru. Apa itu ya? Yang benar-benar pusatnya yang perlu perhatian ekstra lah. Baik. Karena masih berkobar titik api di sana.
0: Ya.
4: Kalau di Kerumutan sendiri ada sudah per sampai Agustus September ini udah 1.100 hektar lahan yang terbakar. Sedangkan di Rantau Baru 800 hektar. Nah, kami tanyakan juga ke instansi yang di sana yang turun ke lapangan. Kendalanya justru seperti misalnya dari pagi sampai siang mereka udah melakukan pemadaman Ibu, udah disiram udah apa, cuman udah reda. Ketika malam atau apa, itu tadi yang seperti Bapak Teguh bilang, titik api yang ada di dalam lahan gambut itu muncul lagi.
0: Muncul lagi ya.
4: Tambah kita belum ada hujan yang benar-benar.
0: Ya, apalagi ada angin ya Bu.
4: Iya benar, ya, angin. Ya. Angin juga mempercepat proses
0: pembakaran
4: seperti itu. Kita juga udah masuk status tanggap darurat karhutla Bu, karena sudah ditemukan kurang lebih 2.358 hotspot dan 66 fire spot. Di Pelalawan itu sendiri Bu. Jadi memang prihatinkan sebenarnya.
0: Mata pedih, tenggorokan, suara hilang contohnya. Kayak saya suara mulai hilang. Baik. Mudah-mudahan cepat-cepat berakhir ya. Ini malah nambah di Pelalawan ya. Akan menambah kerjaan juga bagi jemaah ini. Baik. Sudah ada penelpon berikutnya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Bastian tadi.
0: Oh iya, Pak Bastian.
5: Sepertinya pertanyaan nomor 2 saya belum tepat pembahasannya.
0: Tepatnya pembahasannya. Boleh.
5: Jadi begini.
0: Iya.
5: ada wilayah konsesi badan BUMN.
0: Oh ya.
5: Kita melihat ada titik api di situ, dan di sebelah konsesi itu ada kebun sawit masyarakat.
0: Oh, ya.
5: Setelah ada api, kita laporkan ke sekuriti terdekat untuk diteruskan ke bagian damkarnya. Sekuriti sudah melapor ke damkar. Damkar menurunkan tim dulu ke lapangan untuk mengecek apa iya laporan masyarakat ini benar atau tidak. Ini kan masih waktu. Sementara api menjalar terus. Setelah timnya turun ke lapangan sekian menit memakai waktu, kata tim lapangan, baru damkar bergerak. Akhirnya lahan kebakaran menjadi lebih besar dan merembet ke kebun masyarakat. Nah, di sini kami masyarakat mohon informasi, masyarakat boleh nggak menuntut BUMN itu sebagai sumber api merugikan kepada perkebunan masyarakat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lahan konsesi nih yang merembes sampai ke lahan masyarakat. Artinya di sini bahwa bisa nggak masyarakat menuntut gitu, Pak Teguh?
2: Baik, terima kasih nih buat Pak Bastian, bagus sekali ini pertanyaannya.
0: Ya, jadi, udah dikasih tahu ke sekuriti,
2: udah
0: ke damkar untuk pemadaman ya, barangkali ya.
2: Pemikirannya kan ada telat lah dari pihak damkar yang segala macam. Memangnya
0: ini
2: di sini
0: ada kerugian masyarakat?
2: Ya, ada kerugian masyarakat. Jadi masyarakat yang dirasa dirugikan boleh Bu melapor. Boleh melapor mau ke pihak kepolisian, ke pihak kejaksaan pun bisa Bu. Nanti di situ kami sama-sama duduk bareng lah Bu. Maksudnya apakah betul yang disebabkan adanya kebakaran di lahan masyarakat ini terjadi karena sebelumnya memang terjadi di wilayah konsesi BUMN tadi kan Bu. Jadi kita pun harus melihat hal-hal yang akan menimbulkan yang disangka oleh masyarakat ini menyebabkan kerugian gitu Bu. Jadi kita pun pasti bakal ya sama-sama lah Bu. Jadi nggak bisa langsung kita menembak, oh ini dari si pihak konsensinya atau segala macam gitu Bu.
0: Baik. Nah, kalau ingin membuktikan itu lahannya kita, bawa surat dong Pak.
2: Harus, perlu.
0: Pak, ini lahan terbakar di sebelah konsensi yang kebakar. Betul. Terus saya kena rembesnya, harus bawa bukti suratnya ya.
2: Betul.
0: Bawa kepemilikan lahan itu.
2: Betul, sah.
0: Berarti yang bawahnya harus si yang tercantum namanya di situ.
2: Tercantum yang korban lah gitu kan.
0: Ya korban ya, nggak boleh yang asistennya ya.
2: Asistennya ya, lebih bagus dari pihak si yang mempunyai kelengkapan ya izin segala macamnya Bu.
0: Sudah bisa lapor ya kalau nggak kepolisian ke pihak kejaksaan.
2: Kejaksaan bisa.
0: Nah Bu Penny, kalau misalnya ini lahan yang lima perkara ini, apakah sudah ditangani oleh pelalawan ini, sudah pemiliknya sudah langsung ini Bu? Korporasi kah atau masyarakat?
4: Kebetulan saya ini lima perkara bukan bukan saya jaksanya, rekan-rekan jaksa yang mungkin yang menangani perkara lebih tahu detail. Nah, kami di sini memperoleh data sendiri dari bidang pidana umum. Kami ada tugas pelaporan juga kan Bu, untuk mendata nih ada berapa perkara seperti
2: Betul.
4: Ini. Jadi di kami baru tercatat lima perkara tersebut.
0: Lima perkara.
4: Dan ada proses di tahap penuntutan ataupun pra penuntutan. Nah, terkait kepemilikan ataupun apakah dia orang yang bertanggung jawab itu udah yang langsung atau sebenarnya masih disuruh atau bagaimana itu mungkin.
0: Kadang-kadang orang suruhan ya.
4: Iya benar. Itu jaksa yang bersangkutan yang lebih paham. Cuman kalau jika melihat dari pasal-pasal yang disangkakan itu kita bisa lihat dia diduga melanggar pasal ada undang-undang perkebunan, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada perkiraan di situ bahwa membuka lahan ini ada untuk kepentingan membuka perkebunan. Apakah itu orang perseorangan atau memang korporasi terlibat di sana, ataupun misalnya memang untuk pembukaan lahan. Kadang ada juga yang seperti tadi disebutkan lebih murah kosnya untuk dibakar. Jadi misalnya dia mau buat kebun untuk berkebun sendiri, bisa jadi itu perorangan.
0: Baik, Tidak terasa kita di penghujung waktu, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan. Tapi setidaknya tadi dari perbincangan kita Pak Teguh dan juga Bu Penny, bahwa saat ini Kejaksaan Negeri Pelalawan sedang menangani 5 kasus perkara dari kebakaran lahan dan hutan ya. Semoga cepat tuntas, meskipun hotspot tambah naik, bertambah bukannya berkurang ya. Khawatirnya nanti banyak lagi nih tersangka-tersangka yang lainnya, begitu ya Pak Teguh ya.
2: Betul.
0: Baik, apa yang ingin disampaikan nih Pak Teguh dan juga Bu Penny sekarang pergantian, closing statementnya, himbauan apa? Silakan.
2: Kalau dari saya Bu, kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pelalawan ini, saya menghimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan aja Bu.
0: Ya.
2: Karena apabila sudah terjerat hukum itu lebih parah lagi ke depannya. Karena kan membakar ini kan berefeknya panjang Bu.
0: Baik,
2: gitu, Bu.
0: Kita jadi dipertanggungjawabkan ya.
2: Ya, tetap kita harus kenal hukum juga, tapi baik, menjauhi hukuman itu.
0: Oke, okay. Bu Penny silakan.
4: Benar, terima kasih Bu. Kalau harapan saya kepada masyarakat di Pelalawan, kami mohon bantuannya juga tadi, baik pencegahan, sama-sama mencegah.
0: Mm-hmm.
4: Baik dari semua lini lah ya Bu ya. Yeah. Saya himbau juga jangan membakar apapun bentuknya, mau sengaja ataupun tidak. Kadang tidak sengaja membuang puntung rokok ke area yang kering seperti itu kan Bu ya. Jadi harapannya sama-sama bahu-membahu. Ini kita ada proses pemadaman juga, terus ada juga proses pencegahannya juga. Saya mohon juga, saya himbau kepada masyarakat untuk sama-sama turut serta mengawal lah proses-proses karhutla ini nih sebagaimana mestinya, baik dari penindakan hukumnya. Kalau ada yang terindikasi dilaporkan, nggak apa-apa.
0: Ya, ya, baik.
2: Tidak usah takut untuk melaporkan,
0: iya,
2: karena pasti kami jaminlah kerahasiaannya ya kan.
4: Iya, benar.
0: Baik. Terima kasih atas atensinya pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam Jaksa Menyapa, Pak Teguh dan juga Bu Harpeni. Terima kasih juga waktunya bersama RRI, dan semoga saja kita semuanya akan menghirup udara sehat ya, karena paru-paru kita juga ingin sehat, anak-anak kita ingin tumbuh juga menjadi generasi emas, jangan rusak hanya karena menghirup udara tidak sehat akibat kebakaran lahan dan hutan. Baik.
4: Benar.
0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Dan lain waktu kita bisa bersama kembali. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff mencapai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demikian Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rica, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Jadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari. Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang GAMA Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. MR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa buya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: yakinkan diri.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan tadi baru saja kita simak Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang untuk Anda pendengar, kebersamaan di Lintas Bengkalis siang bersama saya Maimunah Ismail, menemani Anda pendengar di hari ini Selasa 8 September 2026.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin.
3: Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro Sapa RRI Bengkalis di Kamar Musik siang ini. Pendengar, penyanyi muda Rizwan Fadila resmi merilis single terbarunya yang bertajuk Kecintaan pada Agustus 21 kemarin, pendengar. Di bawah naungan label independen Rivas Musik, karya teranyar ini mengangkat kisah manis seseorang yang mengagumi sosok impiannya secara diam-diam dari sudut pandang yang canggung. Ditulis bersama Farel Hilal Ramadan, pendengar, lagu ini terinspirasi dari fenomena anak muda yang kerap mengaitkan rasa kagum mendalam dengan istilah kecintaan. Rizwan ingin menggambarkan perasaan jatuh cinta ataupun jatuh hati bagi individu yang cenderung pendiam kaku dan seringkali mendadak mati gaya saat diberi kesempatan menyapa orang yang disukai.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa sihir sarateti.
7: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap mesekian Indonesia.
8: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
4: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar jelang, kita bersama mendengarkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardhu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar. Maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Mereka sudah masuknya waktu salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya kami kumandangkan seruan azan dan mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syar man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin, yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya, orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. "Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah." Adapun yang satunya,
ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya. Hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini...
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Ence Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Alfa. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Ya, pendengar, selamat siang dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, Prof. Satara Ibn Kalis. Dengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Prof. Satara Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Harapan saya sebagai warga Pekanbaru, sebaiknya ke depan diperketat lagi pengawasan dalam menjaga kawasan hutan. Sebab ada juga kawasan yang terbakar itu disengaja, kemudian nanti ditanam sawit.
2: Hasil rapat kami kemarin di posko terbakar Lunas, oh tidak ada satu pun titik api dan posko yang ada di kota Pekanbaru. Intinya, di wilayah kota Pekanbaru yang kami

0: Pokok-pokok berita utama. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kwansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama saya, Nilam Suri, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Selengkapnya, Pemi Asti Yovani melaporkan.
1: Kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali memburuk menyusul masih adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap. Kondisi udara yang masuk kategori tidak sehat mendapat perhatian dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Heronimon Putri, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang kembali menginstruksikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring selama 2 hari. Menurut Heronimon, kebijakan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan resiko paparan kabut asap terhadap peserta didik mulai dari tingkat PAUD, TK hingga SMA. Heronimon mengharapkan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan di Riau dapat diperketat, terutama untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Harapan saya sebagai warga Pekanbaru, sebaiknya ke depan diperketat lagi pengawasan dalam menjaga kawasan hutan. Sebab ada juga kawasan yang terbakar itu disengaja, kemudian nanti ditanami sawit. Faktor human error lebih banyak daripada faktor alam, di mana di lahan gambut ditemukan banyak titik hotspot akibat kemarau. Dan tolong kepada warga lain, di tengah kabut asap ini, please jangan dulu bakar sampah. Sudahlah kita hirup udara yang tak sehat, ditambah pula bau asap dari sampah yang dibakar.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla termasuk para pemegang hak guna usaha atau HGU. PLT Gubernur menyebutkan kondisi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang ditambah meningkatnya suhu udara dan mulai berkurangnya ketersediaan air di sejumlah embung menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
3: Berharap kepada seluruh tadi para pemegang usaha HGU semuanya, masyarakat juga, pemerintah, TNI, Polri semua bersinergi bersama-sama jaga daerah masing-masing.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh pihak tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan menurutnya harus dilakukan sejak dini terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. PLT Gubernur juga memastikan tim satuan tugas karhutla terus bersiaga dan diterjunkan ke sejumlah titik yang rawan kebakaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istiqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan pelaksanaan sholat istiqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
5: Hasil rapat kami kemarin di posko Kota Pekanbaru, oh tidak ada satu pun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya di wilayah Kota Pekanbaru yang alhamdulillah aman ya, tidak ada api, tapi angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera mengarah ke utara. Jadi angin selatan ini mengarah ke utara, inilah apa namanya kabut asap yang sampai ke kita.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
6: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan, minta turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi, reda lah asapnya, apinya tuh padam.
4: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau atau P4S Pemuri Pekanbaru berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Luis Surya Atmaja melaporkan.
7: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
8: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu nasobar, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adi Daulay, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama, dan sebagainya, kemudian punya lahan, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan pembelajaran, bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
7: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
9: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan, skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
7: Harapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Surat Maja melaporkan.
0: Pengerjaan persiapan tiket elektronik atau e-ticketing di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sei Selari layoutnya sedang berlangsung. Sementara perangkat elektroniknya sedang dipasang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing di pelabuhan roll-on, roll-off, Roro, Air Putih Bengkalis, dan pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu terus dikebut. Sejumlah pembenahan di kedua sisi pelabuhan saat ini masih berlangsung, terutama perubahan layout jalur keluar masuk kendaraan serta penataan antrian. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penerapan sistem tiket elektronik yang ditargetkan mulai digunakan pada September 2026. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Erdila Fitriadi, mengatakan perubahan layout kendaraan tengah dikerjakan di kedua pelabuhan. Menurutnya, salah satu pekerjaan yang sedang dilakukan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis adalah pembongkaran area sepeda motor dalam skala besar. Sementara itu, sejumlah peralatan pendukung sistem e-ticketing dari pihak ketiga juga telah tiba di Bengkalis. Saat ini memasuki tahap perakitan. Di sisi Pelabuhan Sungai Selari, pembenahan dilakukan melalui pelebaran jalan serta penambahan jalur antrian kendaraan roda 4. Penataan tersebut diharapkan mampu mengurangi antrian sekaligus menyesuaikan pola pergerakan kendaraan dengan sistem tiket elektronik.
11: Itu macam perubahan layout yang di situ sekarang kan pembongkaran tempat antrian motor, nanti akan ada perubahan layout besar-besaran di wilayah Roro itu. Kemudian alat-alat dan tiketing juga ada sampai hari ini sedang proses perakitan. Itu aja sih, juga banding lagi proses pelebaran penambahan jalur-jalur antrian.
10: Sementara itu, CEO PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan e-ticketing telah dikirim ke Bengkalis. Menurut Firdaus, tim teknis juga sudah mulai melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem tersebut di kawasan pelabuhan.
12: Itu untuk kerja sipil aja sih, baru pertama kali itu. Jaringan segala macam gitu, Pak.
13: Target kita kapan selesai ini, Pak? Seluruhnya bisa di ini kan, diuji coba atau dioperasikan?
12: Kita kasih 17 ya, dari perhubungan ya.
10: Ia menjelaskan pekerjaan tahap awal mencakup pengerjaan sipil, penyiapan jaringan, hingga pemasangan berbagai fasilitas yang telah disiapkan untuk menunjang operasional sistem tiket elektronik. Daus menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing ini sudah dapat dimulai pada tanggal 17 September 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis menjadi perhatian DPRD. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Sejumlah dokter spesialis yang masih dibutuhkan diantaranya dokter spesialis mata, rehabilitasi medik, dan radiologi. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Cakip Arsalan mengatakan pihaknya telah meminta RSUD Bengkalis segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis. Menurutnya, kekurangan dokter spesialis ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak bisa terus dibiarkan.
15: Kita kan minta RSUD mencari penyelesaian terhadap kelangkaan dokter itu, dokter mata, dokter rehabilitasi medik, sama dengan satu lagi radiologi.
16: Ya.
15: Makanya kita minta mereka melakukan upaya-upaya ini kan, agar memenuhi itu, apakah skemanya dengan kerjasama, apakah dengan yang baru selesai kuliah itu kan apa namanya PPDS, PPGS apa itu? Intinya kita minta rumah sakit segera menyelesaikan itu.
14: Upaya mencari dokter spesialis juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau, termasuk memanfaatkan jaringan dan kerjasama antar rumah sakit untuk mendatangkan dokter spesialis. Kondisi ini turut dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Bengkalis. Kurangan dokter spesialis dinilai dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan dokter spesialis. DPRD Bengkalis mendorong RSUD dan pemerintah daerah segera menemukan solusi baik melalui kerjasama antar rumah sakit maupun program pemenuhan dokter spesialis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: PSSI Kota Pekanbaru kembali menghadirkan kompetisi sepak bola berskala nasional di bumi lancang kuning. Dengan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Sumatera Hidden Cup yang mempertemukan talenta sepak bola dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Hairani Januarini melaporkan.
1: Kota Pekanbaru kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola berskala nasional tingkat Sumatera. Selain Liga Top Skor, PSSI Kota Pekanbaru bersama PSSI Riau akan berkolaborasi menggelar Sumatera Hidden Cup yang menjadi salah satu agenda kompetisi sepak bola antar daerah. Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan penyelenggaraan Sumatera Hidden Cup merupakan bagian dari upaya menghadirkan lebih banyak kompetisi berkualitas di Kota Pekanbaru. Event tersebut digelar secara mandiri oleh PSSI Kota Pekanbaru dengan dukungan dan kolaborasi bersama PSSI Provinsi Riau. Menurut Roni, Pekanbaru dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis di tengah Pulau Sumatera. Kondisi tersebut dinilai memudahkan peserta dari berbagai daerah untuk menjangkau lokasi pertandingan.
2: Yaitu internasional secara mandiri berkolaborasi dengan PSSI Provinsi, nanti namanya adalah Sumatera Hidden Cup. Kenapa dipilih Pekanbaru? Karena kita berada di tengah Sumatera. Jadi memang nanti internasional untuk level Sumatera kita dipilih oleh PSSI Pusat untuk melaksanakan dan berkolaborasi dengan PSSI.
1: Dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga juga disampaikan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Ia menilai semakin banyak event olahraga yang digelar, semakin besar pula peluang pembinaan atlet usia dini di Kota Pekanbaru.
3: Pesan kami tentu kepada PSSI Kota Pekanbaru yang mari kita utamakan dalam hal ini untuk pembinaan anak-anak Kota Pekanbaru. Kita perkuat SSB kita, ini tentu penting sekali. Rangkul ya baik sekolah-sekolah, kami sudah lihat kemarin beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PSSI Kota Pekanbaru dan juga klub-klub serta tentunya badan usaha. Karena ini tentu untuk mendukung bagaimana event-event terus berjalan di Kota Pekanbaru.
1: Dengan hadirnya Sumatera Hidden Cup dan sejumlah kompetisi lainnya, pemerintah Kota Pekanbaru berharap kota ini semakin dikenal sebagai salah satu pusat penyelenggaraan event olahraga di Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Demikian, Hairan Januarini melaporkan.

0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Musim kemarau belum berakhir. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Riau justru kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Riau meminta seluruh pihak, termasuk pemegang HGU, memperketat pengawasan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menyusul kembali munculnya kabut asap di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nilam Suri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pulsa Ferrar Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpei Tai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat, seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2008, dalam usia 88 tahun, setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster, sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

Selamat siang dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan. RRI Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Esok hari di hati dirimu kali ini engkau bersama suamiku.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya, Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia, yep. Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya, Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya, Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya, makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Gitu
3: bakat, bukan zakat.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin
0: lagi. Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Ini apa sih sebenarnya, ini band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabarnya abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang?
0: Nah itu,
1: kayaknya 4 orang nih.
0: 4, 1, 2, 3, 4
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di
3: dimarahin
1: Solo.
3: Istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun.
3: 20 tahun dulu.
1: Wah. Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya, kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Apa yang disensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally,
0: ya Allah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda,
0: beda.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku. Mm-hmm. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir Tim Lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh, yaudah, enggak,
4: gitu.
3: Ya udah.
4: Enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya.
1: Yeah. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya?
3: Berdiri ya.
0: Gak pegel ya?
4: Gak ada yang ngesot mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster gak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku,
1: Mas Wawan.
3: Aku bawa buku catatan tuh dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru. Itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang ketika saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: pakai
4: boy band ya?
3: Boy band enggak pakai S.
4: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Tim Lo.
3: Tim Lo itu nama makanan Solo. Nasi Tim Lo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Manglawan. Musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enak
4: kalau kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
0: Oke. Okay.
4: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Banyakan ya.
4: Tempe Bacem Metal itu grup band
1: apa kan? Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak akhirnya ditolak.
1: Terus
3: itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Gampang ya ngundang kamu.
0: Jadi enak ya ngundang kamu dengan nasi kotak.
4: Iya lagi. Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke. Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali
1: masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS bawa apa buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
4: tuh.
0: Oh, serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
4: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Jadi saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya ya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Udah
1: jadi anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong.
4: Hah? Lebih. Ya iya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelas gue loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
4: TK lulus. Enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: ada cuti. Ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
3: SMP
4: aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV TV kan cuti. Oh, wah cuti juga, nggak apa-apa deh Wan.
3: Tapi dia nggak ikut aku berjuang di sana doang.
0: Oke. Okay.
1: Di Solo doang nungguin. Oh, oh.
4: Ya, karena kepentur biaya mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bus ya Wan, naik. Wah sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem kok.
1: Iya sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Masya.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Mak Lampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Iyasa kan nggak salah ya?
4: Ya iya Bu.
1: Ida Iyasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida? Sama tim lo
5: nih. Mau tanya apa nih? Ini apa ini? Grup tim lo ya?
0: Iya, betul.
5: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Pertunjukan ini berapa orang ya? Sebenarnya empat.
1: Yang datang tiga, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan Mereri ada 115
1: orang. Oh, asik.
0: Bener.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini. Ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasanya ada gitu. Ya. Terus yang kedua ya. Tadi ada lagu barunya enggak tahu.
3: Enggak tahu, iya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022.
1: Oke.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal, Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: Bang Isan sama Mbak Deli ya, mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
5: Salamnya yang pertama ada Pak Benicio di Manado, Ayu Mas Sohi di Gereja Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
3: Jepang.
0: Kita. Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh Indonesia, penyiar Pos 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 12 ya.
0: Iya, betul.
5: Iya, Ibu Fadi mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: udara, tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih Mas Dimas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari.
3: Tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih
2: lagi?
1: Via WhatsApp kita apa ya?
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Bukan.
4: Albert dari.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
5: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Iya. Selamat siang Mas Husnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya di Palu itu kan. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada aku. Selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
7: November.
0: Oh, November ya.
2: Namanya Novi ya.
1: Gimana
6: Novi? Gimana kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hati tuh Kak Iksan.
1: Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya lagi.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo, cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
0: Iya. Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris
2: ya, band
1: gitu
2: humor
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune juga. Ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga Kang Hasan, Bang Brandi, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Ya, buat tim lo sukses.
3: Amin.
7: Amin. Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke. Di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: kembali. Sama-sama Novia, terima kasih. Dilan Kak Swito. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi dari Padang. Halo Uncle Gazi.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
8: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi. Kalau nggak salah.
8: Alhamdulillah Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
8: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
8: Iya, Pak. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja, tanya nomor katanya Uncle.
0: Enggak apa-apa. Bebas, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
8: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
7: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak.
2: Gimana, Uncle Gazi?
8: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Itu aja ya.
8: Bang Isan. Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
8: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Jadila di RRI Kota Tunggu Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
8: Semuanya.
2: Terima kasih.
8: Salam dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
8: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
0: 29 kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
7: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
7: Ada yang naik rental aja, yuk. Jangan. Kita naik mobil. Dan ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir. Kalau ribet.
0: Udah, akhirnya kita putus naik mobil kan.
2: Terus?
0: Mobilnya kita hidupin. Gak bisa di-starter. Gak bisa di-starter. Akhirnya.
7: Akhirnya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
7: Masuk sini tadi juga perbedaan pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
7: Ini ada yang sana. Terus sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
7: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar loh.
7: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
7: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
7: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk lagi ya.
7: Sampai dia komen, aku masukin dong. Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada aja,
2: tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
7: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan berikutnya.
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duh. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba, sering
7: pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
7: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
7: Saya tuh sering dengar kata artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak
7: kita? Saya kira 30 tahun loh, Mas. Hampir
0: 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
7: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka SD.
7: Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: ya. Bukan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD itu masuknya gen alpha ya?
2: Alpha tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya baby boomer ya.
7: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa juga?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
0: selalu
2: genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu sayurnya lupa di panggung plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati apa? Hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
3: Di matamu masih tersimpan selasa berisdiwa.
7: Suaranya siapa?
0: Itu?
2: Iwan Fals.
0: Ya.
2: Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
7: Bukan, siapa? Saya ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
7: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
0: Diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya? Itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua.
0: Udah cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
7: Tanya ini.
0: Katanya Gen-Z.
7: Tanya Dodon. Ngerti?
0: Tanya.
7: Belum. Belum dengar juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya gimana sih sebenarnya?
7: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
7: Gimana sih tentang? Di
0: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live.
2: Gak apa-apa nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Gak berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: mau jauh-jauh ke sini.
1: Dia gak mau break gimana kita capek layarnya.
2: Kita kasih musik.
1: Oke. Okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
9: Ku tahu, di pinggir kali.

Lestikan Karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: lip-sync dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan Tarore.
1: Waduh. Mas Pertan Indonesia pendengar masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngomongin apa sih? Apa? Ada yang ngambil satu.
1: Oh. Ada yang ngambil? Ada yang ngambil satu.
0: Ya jadi Allah Akbar masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RT. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya, yang
0: ngobrol-ngobrol lagi sama
1: ada di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
0: dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagi
2: copot nih
0: tuh kan sampai copot itu gimana lagunya coba
2: cepet pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak dia.

0: rilis belum sih?
1: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu
0: lagu. Oh, Ucok mencari jodoh. Oh, iya. Luar biasa loh dari
1: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
3: Ini ribet banget ada apa?
1: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh. Okay. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
4: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
3: Bener sih, bener ya.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
3: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
3: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum disebutkan.
0: Belum pernah kemana?
3: Belum pernah. Indonesia,
2: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
0: Jauh ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
0: Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
3: bikin event ya. Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede juga.
3: Iya, siapa tau RRI ngundangnya ke sana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
3: Udah.
0: Artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
3: Udah.
0: 30 tahun loh.
1: Gak aku mungkin. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
1: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
3: Udah.
2: Udah kan. Enggak, tadi kan banyak kok. Makanya lah, di sana ada ya.
1: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di
1: terus,
2: Bali.
1: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
3: Oh ya amin.
2: Wawancara juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
3: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
3: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana? Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
3: alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
3: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
3: diborong semua ya?
1: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu Bakso Lato-Lato. Benar enggak Bakso Lato-Lato?
0: Bakso Lato-Lato.
5: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
3: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
3: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
3: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang mencari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
3: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
3: Halo.
6: Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
0: sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan.
0: Betul, karena orang tahunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya.
6: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi. Betul. Jadi harus kita sampaikan, kita alamat daerahnya di mana. Begitu
0: betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim ini
6: basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya, wanita saya kira tim basket.
0: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
3: Mereka
6: saya juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
1: Kita Noah, Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
1: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
0: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
1: Iya, kita coba
6: menghibur. Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
3: Kembangkan
6: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
1: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
1: Single, Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti itu, ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya, lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
6: jadi
0: ya.
6: Jadi rencana itu kedepannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya, semangat ya.
0: Siap. Terima kasih.
3: Thank you.
6: Indonesia, terima kasih.
0: Selamat sore juga.
3: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
3: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
7: Buat Isan, Tarore bersama Seliana.
3: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
7: Alhamdulillah.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
1: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
7: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
1: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
3: Oke, ada lagi.
7: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
7: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
7: Betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
7: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
1: Bobby.
7: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
1: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
7: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
7: Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
3: Dari
0: lagu aku.
3: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
3: Yang mana?
7: Banyak bunga.
3: Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
3: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
3: Thank you.
1: aku sama Ikan tuh pernah kolek tuh benar.
3: Ah ya boleh silakan salam.
2: Oh masih ada.
7: Kirain enggak habis. Ibu Farida.
0: Di Palu.
7: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Panglip tadi. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
3: Iya.
0: Lagu-lagu Tim Lo itu ciptaan siapa aja sih?
1: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
1: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
1: cuman karena sering ditolak.
2: Iya.
1: Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
1: Ya kita
2: sama
1: sendiri.
2: Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa masuk Bob.
3: Gensi-gensi.
0: Enggak masuk Gensi Bob katanya.
1: Tapi Bobby masih banyak yang masuk.
0: Heeh.
1: Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
2: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga.
0: Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
0: bingung ya.
2: Apa maksud? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang itu
1: yang enggak ngerti apa emang?
2: Bahasanya.
1: Iya, contohnya.
2: Plebei gitu apa?
0: Slebel.
3: Oh, baiklah.
1: Kakak itu enggak ngerti.
2: Artinya apa?
1: Enggak tahu.
0: Slebel gitu
2: kan. Enggak
3: tahu. Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
3: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga itu? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu
3: iya,
0: ada aja.
3: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
3: Iya,
0: aja.
3: Jadi masalah. Bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
0: terus juga ada lebih pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
1: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
1: Jadi tiap hari kita single terus ya?
2: Iya. Iya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya enggak mungkin, Oman.
1: Mungkin. Aku pas zaman Covid kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak yang termasuk tadi disebutin apa balon tercicak, baso lato-lato itu pas zaman Covid gitu. Saking bingung kan apa yang
0: terjadi. Tapi itu ide muncul aja gitu.
1: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama-nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya.
1: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
1: Ya, kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, terus
3: rendang daging.
0: Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter Tim Lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya.
3: Tapi ternyata diketawain gitu.
2: Karena itu kan lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
1: Enggak lucu.
0: Emang gimana lagu
2: karena tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Nah, iya.
2: Jadi gini. Balonku ada 5 rupa-rupa warna.
1: Sama-sama enggak ada lucunya kan?
0: Melu. Kan adanya beda.
2: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan
0: gimana. Tapi kan aku mukanya kalau langsung kayak gitu muka aku.
3: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya. Aduh.
2: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, baiklah.
2: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu. Ala-ala Batak
2: gitu ya.
0: Enggak. Ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
3: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan banyak kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
1: Bukan, ya,
0: udah. Iya kan, ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
1: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakatua itu kok burung kakatua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
1: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
1: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke. Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener, tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
1: Kecuali Donut ditolak terus inspirasinya di lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena enggak pernah dengar sih memang.
3: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya enggak kelar-kelar sih.
3: Iya benar, sebenarnya enggak kelar-kelar.
0: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
2: jangan dong.
3: Gimana dong?
0: Masih betah.
1: Cuma 15 menit.
2: Dari Depok jauh loh.
8: Kalau bisa kita pulangnya malam.

Esok hari aku lihat dirimu lagi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo,
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh
2: apa
1: mungkin dijelaskan
2: sih
1: sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada.
2: Ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri

0: untuk berekspresi.
1: Sirine. Nah,
0: sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Siap.
1: Neknya apa? Siapkan diri untuk
0: berekspresi, Nek. Gitu.
2: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
0: Siapkan dulu diri.
2: Oke. Okay. Tantangannya.
0: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi, E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
2: Lagu baru dong itu.
0: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
1: Iya.
0: Ya udah, berarti enggak jadi challenge-nya. Oke.
2: Okay. Tapi
0: dengan style dan juga nada yang dark, ya, sedih, atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
2: Judika
0: atau Afgan gitu, bebas
2: yang mellow-mellow gitu.
0: Yang bukan tim lo banget kayaknya.
1: Boleh ya?
0: Apa?
1: Mellow. Ebit.
2: Ebit.
1: Suara Ebit.
0: Boleh.
1: Boleh. Kan rasanya ini boleh kan? Apa aja boleh, tapi karakternya beda sama tim lo.
0: Boleh. Coba Mangga, siap?
2: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
0: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
1: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak ada. Nada nggak tahu ya?
0: Nggak tahu.
1: Lagunya gimana?
0: Ya Allah, nggak tahu.
2: Bubar aja gimana? Bubar aja kita ya.
1: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu, lagunya kan gitu kan.
3: Awalnya dulu siapa nih?
1: Lawan. Sekarang versi Ebit.
2: Versi sedih.
1: Ku datang ke rumahmu malam itu, ku panggil namamu depan pintu, yang keluar bukan kamu, ternyata rumahnya tetanggamu.
3: Tuan Pales, coba.
1: Panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku, ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
3: Panje.
1: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
0: Nyuruh doang? Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi. Oh, Baby Romeo.
1: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Selamat ini penipu.
1: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa. Bagi tugas ya, tapi pakai
3: pikirannya
2: nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar. Seenaknya aja kemarin pas di panggung, suaranya limbat gitu.
4: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
3: Ada
4: suaranya.
3: Gimana? Oh beli. Bu, beli bu.
2: Beli. Gila gak ada yang tau.
4: Ya tapi cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba tuh erang apa karena kepenak.
2: Aduh,
4: tegal emang.
2: Luar biasa.
4: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
4: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
4: terlalu
2: ya.
4: Mudah.
3: Apalagi suruh makan. Masa challenge langsung habis.
5: Apa? Enggak ada challenge makan.
4: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
3: Enggak apa-apa promoin di situ.
4: Nanti aja udah.
3: Emang dimarahin ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
3: Inisial aja.
4: Jangan sate marang Ibang Isan. Jangan
3: sekitar. Gitu. Oh, gitu.
2: Depannya S.
4: Oke, depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
3: Mertiga T.
4: Apa? Sate.
2: Oh, sate.
4: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
4: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Mm-hmm. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
4: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa.
4: Bukan
2: main. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar, gantian lempar bersama.
3: Aduh, bener itu.
2: Bener.
3: Ada
4: lagi dia ngomong nih ya. Mm-hmm. Gini, kalau Mas Wawan, battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
2: Ya, katanya susah gitu. Milihnya ya.
4: Agak bingung ya, antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah. Itu.
4: Kayaknya nggak kelar-kelar udah. Tuh panggung, udah
2: gak
4: deh.
2: Udah
5: pernah kita disatuin di TV. Tip. Tiga
3: acara. Tip gitu ya.
4: Indonesia.
5: Acaranya tip juga.
3: Malah disebutin.
2: Udah di tip juga.
4: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
5: Iya.
4: Oh, luar biasa. Oke.
2: Oke, kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
4: Teh Dinda.
6: Teh Dinda.
2: Oh, iya.
6: Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
6: Teli, Iksan Teli.
4: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
4: Dinda Teteh.
2: Ketawa
6: tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
7: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
7: Aku ingin coba.
3: Salah.
6: Pokoknya apapun jadilah gitu iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
6: Pernah enggak? Pernah enggak dengar lagu dari ya
3: pernah kita pernah
6: manggung tapi dia nyanyi.
3: Gimana?
6: Pelawak jadul yang udah markum tuh.
3: Oh, siapa?
6: Bengawan Solo
3: Riwayat.
6: Pernah
3: iya. Zaman kapan?
6: Tawa lagi di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukan aja sih.
4: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
3: Itu aja aku masih ini kecil enggak, kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
6: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
4: Baik, buat Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
4: Ada lagi Teh Dinda.
6: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
3: Enggak tahu.
2: Nah, enggak apa? Tahu. Judulnya enggak tahu.
6: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu nam judulnya.
6: Judulnya emang enggak tahu.
3: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
4: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
3: Memang judulnya enggak
6: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu, emang judulnya enggak tahu.
4: Kan? Iya, makanya bingung kan,
6: ya
4: enggak tahu.
6: Terima kasih buat tim lo,
2: okay.
6: Keren lagunya. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Ica.
2: Oke, terima kasih Tete Dinda.
4: Sampai ya, Tete.
6: Dilanjut. Okay.
4: Terima kasih Tete Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Tete Dinda dari Bogor, mungkin boleh tanggapin langsung itu dari tim tim lo.
5: Bengawan So itu aku masih kecil masih TVRI itu.
4: Ya Allah.
5: Pernah denger sih.
4: Ya TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
5: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan So.
5: Lo nya ketinggalan.
7: Lo nya. Oh, iya. Bengawan So. Lo riwayatmu ini.
5: Ni nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi.
5: Di nya ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan.
2: Ah, luar biasa.
4: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
5: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
4: Jadi Bengawan So.
5: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan So.
7: Pokok yang ini kok dibanding-banding.
4: Gak gitu. Iya itu. Itu maksudnya, maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
3: lawas.
4: Zaman dulu, gojekan bien.
2: Flashback ya.
5: Zaman-zaman
2: kapan itu ya?
4: Aduh, luar
2: ada
4: biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
4: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin juga udah. Next project-nya apa ke depannya?
4: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
5: Ke RRI juga.
2: Kemana
5: tuh? Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
5: Ada beberapa, kita kalau gak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
4: Belum.
2: Jangan dong.
4: Gak apa-apa.
5: Tentatif.
4: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
5: Baru 2.
4: Udah DP, gak apa-apa.
5: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
3: Apa hubungannya?
5: Ada hubungannya sama letusan kemarin.
4: Emang?
5: Gak tahu.
2: Ya udahlah ya.
5: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
4: Nggak ada ya?
2: Oke.
5: Karena apa? Ya nggak tahu, kamu nggak
3: kenal nih gue. Diam aja.
5: Mending diam deh.
3: Diam aja.
5: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya. Kalau
4: bisa 7 hari 7 malam sih.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
4: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
5: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya.
4: Bisa.
2: Band humor, oke.
5: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa, pokoknya terima
2: kasih makan, serba bisa,
5: bisa,
2: luar biasa,
5: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
5: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
3: Jangan,
2: sudah habis.
5: Bukan waktu, mungkin kapok dari. Ah nggak asik lah, tambahin dong.
4: Nggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, nggak bisa.
5: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
4: Sebenarnya ini kita ini siaran udah 1,5 jam loh sama abangku. Tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa, memang nggak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
5: tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
4: genap.
2: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris.
4: Band humor,
2: ya,
4: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
4: Tapi boleh tahu juga enggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
4: Biar di-follow-follow mungkin sama pendengar kita.
5: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
4: Okay. Tim lo band ya. Oke.
5: Okay.
4: Tim
5: lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
4: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
5: Medsos itu apa ya? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
4: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
5: Medsos itu yang media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum Type-C. Jadi belum bisa buat.
4: Udah. Terima kasih banyak Pak.
2: Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sih. Sudah mampu ke Prasatu RRI Jakarta.
4: Oke. Dan terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Pro 1 RI Jakarta 100% Indonesia. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis untuk Anda pendengar.

0: Dengan pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program Kentongan bersama Prosoft RRI Pekanbaru. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.
1: Rekan saya Hairani Januari ini akan bersama Anda.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selamat sore pendengar, kondisi udara di sejumlah wilayah Riau kembali perlu menjadi perhatian. Memasuki hari ini, Selasa 8 September 2026, kualitas udara di Pekanbaru dan beberapa daerah lainnya masih berada pada level kurang sehat. Pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi PM2,5 di Pekanbaru menjadi 112 mikrogram per meter kubik pada pukul 7 pagi tadi. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat dalam indeks kualitas udara BMKG. Padahal beberapa jam sebelumnya, kondisi tercatat jauh lebih baik. Pada pukul 2 dini hari, konsentrasi PM2,5 masih berada di angka 0 mikrogram per meter kubik. Kondisi kemudian berubah ketika memasuki pagi hari seiring meningkatnya aktivitas masyarakat. Kali ini kita akan hadirkan dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru terkait dengan kualitas udara di Provinsi Riau perlu diwaspadai. Bersama saya, Khairana Januari. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat terutama kelompok sensitif perlu mengurangi paparan udara luar ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai dan pembatasan aktivitas di luar ruangan menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan partikulat halus. Sementara itu, pantauan kualitas udara dari IQAir menunjukkan kondisi kurang baik juga terjadi di sejumlah wilayah Riau. Pekanbaru tercatat berada di kisaran 170 IQI US, bahkan Bengkalis mencapai sekitar 191, Pangkalan Kerinci 183, Duri 182, Bangkinang 170, Bagansi Api-Api 165, dan Siak Sri Indrapura sekitar 158. Meski terdapat perbedaan angka antara pemantauan BMKG dan IQAir, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan data. Perbedaan dapat terjadi karena lokasi sensor, waktu pembaruan, serta metode dan skala indeks yang digunakan masing-masing layanan berbeda. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono menjelaskan, kondisi atmosfer dan cuaca memiliki pengaruh terhadap perubahan kualitas udara. Ketika atmosfer relatif stabil, partikulat di udara dapat lebih lama bertahan sekitar permukaan. Kondisi pagi Selasa juga ditandai dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Pemantauan wilayah Rumbai Bukit menunjukkan kelembapan sekitar 72%, sementara jarak pandang berada di bawah 5 km. Seperti apa informasinya? Kita simak berikut ini.
1: Pantauan di PM2,5 di Riau, terutama di bandara ya, dari BMKG mencatat memang sampai tidak sehat. Terus prediksinya masih ada karena memang asap ini berasal dari selatan. Jadi kalau di Riau sendiri sebenarnya titik api ini sudah berkurang banyak. Kemudian penanganan karhutla ini sudah masif ya di Riau dan sudah berkurang, tapi ada masukan dari selatan. Tentunya tercatat hari ini juga di Sumatera lebih dari 1.000 lah titik hotspotnya. Tentunya dari sana asap masih masuk ke wilayah Riau karena angin berasal dari selatan menuju ke utara melewati Riau.
2: Koordinasi itu seperti apa nih Pak, langkah ke depan untuk upaya
1: untuk penanganan asap ya? Tentunya di wilayah Riau kami mengharapkan ada semacam, ya mudah-mudahan besok berhasil untuk OMC sehingga asap-asap yang berasal dari selatan bisa turun, dan insya Allah kita bisa melakukan OMC dan bisa insya Allah hujan di seluruh wilayah Riau.
2: Pak, ini kan sudah masuk bulan September ya, biasanya kan identik dengan September itu masuk bulan yang ber, itu kondisi peralihan mengganti menjadi apa. Ini untuk sampai kapan Pak kondisi kering atau kemarau di Provinsi Riau?
1: Ya, jadi bulan September identik dengan ber ya, itu memang kita menuju ke peralihan, tapi memang perlu diwaspadai karena masih adanya El Nino. Jadi El Nino masih menuju puncak ini. Kita berada di puncak September Oktober ini dan mempengaruhi jumlah curah hujan yang ada di Riau, di Indonesia terutamanya. Karena El Nino ini justru menarik potensi awan-awan hujan ke timur, sehingga yang harusnya turun di wilayah Rio atau di wilayah Indonesia tertarik ke timur sehingga berkurang. Walaupun memasuki peralihan di September, Oktober masuk mulai musim penghujan, tapi karena jumlah hujannya berkurang, tentunya kita juga akan berkurang.
2: Tapi diperkirakan kapan nih Pak untuk memasuki
1: musim penghujannya? Di akhir Oktober ya. Terus tapi El Nino ini efeknya sampai awal tahun. Jadi kalau harusnya hujannya banyak mer, tapi akan menjadi kurang jumlah hujannya karena efek El Nino.
2: Oke, tapi ada diperkirakan lagi Pak sampai di awal tahun nanti ada kemarau seperti ini lagi atau tidak?
1: Bisa, mungkin semacam temporary ya. Harusnya kan hujan, musim hujan, tapi karena ada El Nino bisa saat itu langsung berkurang gitu. Proyeksinya ke depan sampai awal tahun ini memang yang harusnya musim hujan menjadi kurang jumlah hujannya.
2: Puncak untuk saat ini, puncak musim kemarau sini sudah masuk?
1: Iya, sekarang berada di puncak musim kemarau ya, di September ini dan Oktober ini puncak-puncaknya El Nino. Nilainya lebih tinggi ya, di atas 2, jadi sangat kuat El Nino-nya, tentunya akan menarik awan-awan hujan itu sehingga kita masih kurang untuk jumlah curahan hujannya.
2: Titik api paling banyak di mana Pak di Provinsi Riau saat ini dan perlu diwaspadai di mana?
1: Di Provinsi Riau. Provinsi Rio masih berada di Indragiri Hulu. Ada dua Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir masih banyak. Memang di sana curah hujannya kurang. Kemudian di Pelalawan juga sudah mulai berkurang. Kemarin terbanyak di Pelalawan, Penggalis. Sekarang paling banyak di Indragiri Hulu.
2: Mungkin apa himbauan kepada masyarakat nih Pak terkait dengan cuaca atau ya yang seperti saat ini?
1: Ya, jadi dari BMKG sebenarnya menerbitkan informasi indeks kemudahan kebakaran. Ketika sudah berwarna merah tentunya sebenarnya nggak boleh sama sekali bermain api. Gitu. Ketika bermain api tentunya akan menjadi resiko kebakaran lahan ini. Dan potensinya masih ada untuk tetap bersabar ya, tetap menahan kalau bermain api. Kemudian hujan akan turun beberapa bulan ke depan bermulai besok juga ada potensi hujan dan kita akan memaksimalkan dengan menggunakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik, terima kasih

0: dan berteman sepi.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang, hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, udara kabur yang terjadi pada pagi hari juga menjadi bagian dari kondisi atmosfer di Provinsi Riau. Namun udara kabur tidak selalu berarti seluruhnya disebabkan oleh polusi. Karena itu, kondisi kualitas udara tetap perlu dilihat berdasarkan data pemantauan partikulat. Di tengah kondisi tersebut, peluang hujan masih terdapat sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di beberapa kawasan. Curah hujan dapat membantu mengendapkan sebagian partikulat di udara, sehingga kualitas udara berpeluang membaik setelah hujan. Namun, masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan kondisi kualitas udara. Pembaruan informasi dari BMKG maupun sumber pemantauan kualitas udara lainnya paling penting diperhatikan sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, kualitas udara yang kurang sehat bukan hanya persoalan jarak pandang saja atau udara yang terlihat kabur. Partikel halus seperti PM2,5 dapat menjadi perhatian ketika konsentrasinya meningkat. Nah, karena itu, mari tetap waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan jangan lupa gunakan masker yang sesuai dan pastikan kondisi udara sebelum beraktivitas. Tetap sehat, tetap waspada, dan terus pantau informasi cuaca serta kualitas udara bersama BMKG Pekanbaru dan RRI Pekanbaru. Kita cukupkan program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januarini pamit undur. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan ini dalam rangkaian Rio Sore. Setelah tadi juga pendengar ya, Anda simak ada majalah udara Kentongan dari studio tadi bersama rekan kami Hairani Januari ini. Kali ini saya Suci Rahaslia yang hadir kembali menemani rangkaian Riau sore ini pendengar hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam rangkaian program informasi dan musik Pro 1 ya. Nanti akan ada juga program Cek Fakta yang dapat Anda dengarkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga terus kondisi tubuh pendengar ya, kalau udara mulai terasa kurang nyaman ya, jangan abaikan kondisi tubuh. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, terutama ketika asap ataupun juga kualitas udara sedang kurang baik ya. Ya, bagi Anda pendengar Pro 1 yang saat ini juga mungkin masih disibukkan dengan aktivitas yang padat di tempat kerja, atau yang saat ini sedang dalam perjalanan mungkin ya, atau kini tengah menikmati istirahat sore ya, tetaplah bersama kami pendengar apapun aktivitas Anda. Ini masih akan kami lengkapi dengan menghadirkan program siaran menarik tentunya, dan informasi serta hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Lagu-lagu yang akan kita nikmati adalah lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia, seperti lagu dari Kalib J berikut ini dengan judul Di Balik Pertanda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menikmati hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, ini kembali akan kami sampaikan informasi terkait dengan panggilan sidang ya, pengumuman dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, pendengar, dengan ini memanggil kepada saudara Rano bin Zulkifli. Untuk Rano bin Zulkifli yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Sekolah nomor 6 RT2 RW3 Kelurahan Tirtasia Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kepada Rano bin Zulkifli agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah itu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Pendengar Pro 1 dalam Rangkaian Riau sore ini kami hadirkan juga ya informasi-informasi terkini untuk Anda. Dan untuk itu kita akan simak informasi ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kami hadirkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini 8 September 2026.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengencarkan penerapan integritas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya apa aja? Kalau perlu tarik kendaraan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
3: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan listrik.
2: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Nopri.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Padang Panjang. Kota berjuluk Serambi Meka ini berhasil meraih juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penghargaan tersebut diterima Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, yang diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mayaldi, dalam penutupan rangkaian kegiatan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-52 dan peringatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi baru-baru ini. Dari 5 lomba yang digelar dalam gerakan PKK, Padang Panjang berhasil menduduki peringkat 1 di 3 kategori, di antaranya Lomba Tertib Administrasi dan Tata Kelola Gerakan PKK, Lomba Galeri Pelangi, dan Lomba PHBS. Selain itu, Padang Panjang juga mendapatkan juara 3 di 2 kategori, di antaranya Lomba Pemanfaatan Lahan Perkarangan, serta Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. PKK Padang Panjang juga meraih juara pada 3 kategori, di antaranya juara 2 Lomba Bermain Peran STBM, Harapan 3 Lomba Solosong, dan Lomba Cerdas Cermat. Di luar itu, Padang Panjang juga berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Outbound menyuapi makanan dengan mata tertutup.
5: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pogja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pogja 1. Pogja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
4: Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menyampaikan keberhasilan meraih predikat juara umum ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, kekompakan, serta sinergi seluruh kader PKK bersama pemerintah kota dan masyarakat dalam menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga di Padang Panjang. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar sebuah piala, tetapi merupakan buah dari dedikasi dan kerjasama seluruh kader PKK, perangkat daerah, serta masyarakat Padang Panjang. Aisyah turut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Dirinya menilai penghargaan juara umum menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru, tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
7: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Karhutla, bahwa tidak ada satu pun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya di wilayah Kota Pekanbaru yang alhamdulillah aman ya, tidak didapati lagi angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
8: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan, nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi, redalah asapnya, apinya tuh padam.
6: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau, Pekanbaru, berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Selengkapnya, reporter Awis Riar Maja melaporkan.
9: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
10: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu nasobar, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adidaulai, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama, dan sebagainya, kemudian punya lahan, dan sebagainya. Ini bisa dijadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
9: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
11: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan, skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
9: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alus Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun Anipesari disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
2: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengapresiasi lomba senam gerak joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengatakan pihaknya berharap senam gerak joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis.
12: Oleh adik itu kami menilai gerakannya menyala tidak menyala yang menemukan juga sudah
2: Dato' Abdul Fatah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju BLUD. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
13: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
14: Labkesmas ini, kalau kita tahu, itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit,
13: saat ini proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas pelayanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Padang. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rangkum dalam laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Penyediaan air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar permukiman. Selain air minum, aspek sanitasi juga menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah.
2: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan perwaku. Mulai dari perwaku nomor 25 tahun 2016. Kemudian karena belum terlalu spesifik sehingga kita rubah di tahun 2019. Dan terakhir kita rubah lagi di perwaku nomor 62 tahun 2022. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding mengistirahatkan dengan Aladin. Kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Tri menjelaskan, bantuan RTLH, air minum, dan sanitasi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah UMP. Penerima bantuan juga harus merupakan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Padang. Ia menambahkan, penanganan 76 unit RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kualitas tempat tinggal masyarakat penerima bantuan dapat meningkat secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi tadi, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Reporter Bobby Petrianda menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKP LHP Kabupaten Solok Selatan Alvino Sendra kepada RRI Padang mengatakan kondisi kualitas udara saat ini di Solok Selatan termasuk tidak sehat sehingga perlu diwaspadai oleh anak-anak, lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk beraktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepekan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.
4: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan indeks kualitas udara di Solok Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya atau tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang kondisi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu kalau disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
3: Alvino mengungkapkan kabut asap yang terjadi di Solok Selatan diduga merupakan kiriman dari sejumlah daerah tetangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperburuk kualitas udara. Alvino menambahkan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membagikan masker kesehatan secara gratis ke sejumlah sekolah. Pembagian masker dilakukan sekitar 2 pekan lalu dan sekolah diminta menyampaikan data kebutuhan agar masker dapat langsung diantarkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
6: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak 1 kilo landai penambah deh, sore-sore. Kalau pagi sih, lumayan lah, nambah sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, mandi 6 malam. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
5: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
7: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi itu burukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
5: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stok karhutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutla. Camat Bunguran Timur Sparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutla yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutla, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutla, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutla, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. Pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan nilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Berikut dilaporkan reporter Renita Suharjana.
1: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan beberapa keuntungan mereka.
1: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortimer Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortimer, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
3: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Nggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih mau melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal, kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong.
1: Mortigol menambahkan pencatatan tertib sejak awal dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Sementara Hermaya menekankan pentingnya edukasi dan transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Reporter Ahmad Ipai Kasim melaporkan.
4: Bahwa BAT ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tetapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah.
5: Angka pengangguran Batam, Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat Ketenagakerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
4: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Itu kan banyak memperbanyak pengangguran gitu. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
5: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Rispan Badrian.
6: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
7: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar dengan apa yang kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
6: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
8: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
6: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Reni Ilda Palantra.
9: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
10: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada laporan, namun kami tetap mengimbau untuk kalau tidak ada penting keluar rumah, gitu kan. Kalau mau keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lagi gitu kan, karena memang agak berparah karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, terus bersesak gitu kan, orang udah agak-agak dan memang mengkhawatirkan.
9: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
11: Ini sebagaimana tidak lanjut apa penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin. Bupati dan Toko Binda sudah jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan, sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
9: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korong Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Perusahaan RRI Tanjung Pinang. Dan saat ini pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari

lagu dengan judul Sampai Tua Nanti sudah mengantar kita pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar masih bersama kami RRI Bengkalis ya, di Lintas Bengkalis sore. Pendengar, sepatu bukan hanya berfungsi sebagai pelindung kaki di balik kenyamanan saat berjalan, berlari dan juga beraktivitas. Terdapat satu bagian penting yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah, yakni sol sepatu. Sol atau tapak sepatu ini merupakan bagian bawah alas kaki yang berfungsi menopang beban tubuh sekaligus melindungi kaki dari permukaan tanah. Selain kenyamanan, kualitas sol ya, ini juga berpengaruh dan juga menentukan daya cengkraman, keamanan dan daya tahan sebuah sepatu. Seiring perkembangan teknologi, bahan dan desain sol sepatu terus mengalami perubahan. Jika dahulu sol dibuat dari bahan sederhana seperti kulit kayu, jerami hingga daun papirus, kini industri alas kaki telah menggunakan berbagai bahan sintetis yang dirancang sesuai kebutuhan. Ya, pada masa lalu pendengar, masyarakat menggunakan bahan-bahan alami untuk melindungi telapak kaki. Sol sederhana dibuat dari kulit hewan, anyaman jerami maupun kayu yang kemudian diikatkan pada kaki. Ya, pendengar, menurut laman Wikipedia, pendengar, di Mesir kuno misalnya sandal telah menggunakan daun papirus yang dianyam sebagai bagian dari alas kaki. Dan perkembangan besar terjadi pada abad ke-19 setelah Charles Goodyear menemukan proses vulkanisasi karet. Teknologi tersebut memungkinkan karet diolah menjadi bahan yang lebih kuat dan fleksibel untuk berbagai keperluan termasuk pembuatan sol sepatu. Aku tak sempurna. Nah, pendengar, penggunaan sol karet kemudian berkembang pesat pada 1892. United States Rubber ya Company ini mulai memproduksi sepatu kanvas dengan sol karet dan kemudian dikenal sebagai sneaker. Ya, memang dengan berbagai bahan sol sepatu dan pemilihan bahan juga bergantung pada jenis dan fungsi sepatu. Setiap bahan juga memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kenyamanan, daya tahan, fleksibilitas maupun daya cengkram. Ya, seperti karet, ada kulit, ada juga EVA, yakni etilen vinil asetan atau EVA yang merupakan bahan ringan dengan karakter menyerupai

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

58 menit sudah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan dengan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan warta berita daerah produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis antisipasi kekurangan armada jelang Nataru. DPRD Bengkalis dorong dokter rumah sakit lainnya diperbantukan ke RSUD Bengkalis. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Selasa 8 September 2026. Bersama saya, Maimunah Ismail.

0: Kami sampaikan berita pertama, pendengar, mengingat akhir tahun banyaknya kapal Roro yang memasuki masa docking atau perawatan dan perpanjangan izin berlayar. Dinas Perhubungan melakukan pendekatan dengan pengusaha kapal. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mulai melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kekurangan armada kapal Roro pada periode Natal dan Tahun Baru Nataru 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah kapal dijadwalkan menjalani perawatan atau docking pada periode yang berdekatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan perusahaan pengelola kapal agar jadwal docking dapat diatur sedemikian rupa dan tidak mengganggu pelayanan penyeberangan. Menurut Edi Kurniawan, pengaturan jadwal perawatan kapal menjadi penting karena lintasan Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu menuju Pelabuhan Air Putih Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu jalur utama mobilitas masyarakat dan kendaraan. Ia mengatakan koordinasi dengan perusahaan operator kapal terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan armada selama periode padat tersebut. Pemerintah daerah berharap jadwal perawatan kapal dapat disesuaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
2: Suara Putih sama Domar itu sesuai schedule orang tuh baliknya, artinya satu bulan. Kalau Domar sama Suara Putri hanya memakan 1 bulan, otomatis kan kapal di awal Desember itu 5, berarti minggu pertama 4, minggu kedua Desember 3. Nah, nanti jadi pas Nataru, nanti pas hari Nataru itu berarti kan minimal ada 3 kan, 3 kapal.
1: Manajer PT Surya Timur Line, Silaban, membenarkan adanya percepatan jadwal docking Surya Domar. Menurutnya, kapal tersebut sebenarnya belum masuk jadwal perawatan pada Oktober. Namun, jadwalnya dimajukan untuk mengantisipasi banyaknya kapal yang akan menjalani docking pada Desember mendatang.
3: Sesi sertifikasi itu sebenarnya Desember, Pak. Kita majukan aja 3 Desember. Pak, itu sertifikasi. Soalnya kalau 3 Desember kita majukan, kapal 3 hilang nanti semua.
1: Dengan masuknya Surya Domar ke masa perawatan, jumlah armada yang beroperasi di lintasan Sungai Selari Air Putih berpotensi kembali berkurang. Kondisi tersebut terutama perlu diantisipasi apabila proses docking Suwana Putri belum selesai. Edi Kurniawan menambahkan bahwa Suwana Putri ditargetkan kembali beroperasi pada November 2026. Dengan demikian, jumlah armada yang melayani penyeberangan diharapkan kembali bertambah sebelum memasuki periode padat akhir tahun atau Nataru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Memasuki masa perawatan dan berakhirnya izin berlayar, sejumlah kapal akan keluar lintasan, termasuk salah satunya kapal Suwana Putri. 4 kapal lainnya masih melayani pengguna jasa. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Iqbal.
1: Pengguna jasa penyeberangan kapal Roro lintasan Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu menuju Air Putih Bengkalis perlu mengantisipasi adanya pengurangan armada pada September hingga Oktober 2026. Pengurangan armada tersebut terjadi karena sejumlah kapal dijadwalkan menjalani perawatan atau docking pada pekan ketiga September. Kapal Suwana Putri dijadwalkan masuk docking sehingga untuk sementara pelayanan penyeberangan akan dilayani 4 armada. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya mengatur jadwal docking agar tidak seluruh armada menjalani perawatan dalam waktu bersamaan dan upaya tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan penyeberangan tetap berjalan. Menurut Edi, pengaturan jadwal perawatan menjadi penting mengingat lintasan Sungai Selari Air Putih merupakan salah satu jalur utama mobilitas masyarakat dan kendaraan dari dan menuju Pulau Bengkalis.
4: Ini sama besok 5 kapal, tapi minggu ketiga bulan September Suwana Putri pula berangkat. Pak kapal ganti-gantian lah, mudah-mudahan bisa gantian terus orang ini jadi kapal aduan. Walaupun Domar, rasaku Suwana Putri masih bisa anu Domar berangkat nih. Bisa jadi Oktober kedua, ketiga tuh itu 3 kapal nampaknya.
1: Sementara itu, manajer PT Jembatan Nusantara, Muhammad Irfandi, membenarkan kapal Suwana Putri akan menjalani perawatan mulai 16 September 2026. Ia menjelaskan docking merupakan bagian dari kewajiban dalam operasional kapal untuk memastikan kondisi armada tetap berlayar serta memenuhi aspek keselamatan penumpang.
5: Sudah nggak tahu kan, Pak. Sertifikatnya mati. Semua sertifikatnya mati.
6: Kira-kira berapa lama, Pak, untuk docking kita, Pak?
5: Kalau target kita sebulan, targetnya.
6: Dockingnya di mana, Pak?
7: Engkal sini, Pak. Di mana itu Sungai Siput itu.
6: Kalau untuk kapal kita yang tinggal, apa, Pak? Dari Jembatan Nusantara, Pak?
7: Tahan dulu, Pak.
1: Irvandi juga menyebutkan Suwana Putri ditargetkan menjalani docking selama sekitar 1 bulan di Sungai Siput, Kecamatan Siakecil, Kabupaten Bengkalis. Setelah proses perawatan selesai, kapal akan kembali melayani pengguna jasa penyeberangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI, Bengkalis.
0: DPRD Bengkalis mendorong adanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di RSUD Bengkalis. Salah satunya dengan menghadirkan dokter dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
8: Komisi 4 DPRD Bengkalis mendorong RSUD Bengkalis mencari solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Salah satu opsi yang ditawarkan yaitu menghadirkan dokter spesialis dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan di RSUD Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan skema tersebut dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pemenuhan dokter spesialis secara permanen. Menurutnya, dokter dari rumah sakit lain dapat diperbantukan dengan waktu pelayanan tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap dokter spesialis tetap dapat dilayani.
9: Intinya langkah yang paling cepat itu, yang paling cepat itu dokter yang praktik di satu rumah sakit membantu rumah sakit kita mungkin dalam 1 minggu, 2 atau 3 hari itu. Itu langkah yang paling cepat. Apa ikatan dokter atau ke SDM kementerian kan, mereka yang tahu petanya tuh mana yang dokter yang sedang tamat bisa diperbantukan ya kan. Yang paling cepat itu jadi dokter yang rumah sakit diperbantukan di Bengkalis, misalkan yang ada di mana Pekanbaru. Makanya langkah kami ke Pekanbaru kemarin itu Dinkes Provinsi fasilitasi bantu ketersediaan 3 dokter yang kita minta.
8: Irmi menjelaskan upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena rumah sakit asal juga memiliki kebutuhan dokter untuk melayani pasien. Selain itu, terdapat persoalan administrasi dan mekanisme klaim BPJS apabila dokter memberikan pelayanan di rumah sakit yang berbeda. Kondisi ini juga menjadi perhatian masyarakat yang berharap ketersediaan dokter spesialis di RSUD Bengkalis dapat segera ditingkatkan. Salah seorang warga, Lina, mengatakan kehadiran dokter spesialis sangat dibutuhkan, terutama ketika masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan khusus.
10: Kami sebagai masyarakat Bengkalis ini berharap dokter yang ada di rumah sakit umum ini lebih lengkap lagi karena senang kami nak berobat tak payah keluar kota.
8: DPRD Bengkalis berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi segera mencari mekanisme yang memungkinkan dokter spesialis dari rumah sakit lain memberikan pelayanan di Bengkalis. Langkah jangka pendek ini dinilai sambil menyiapkan putra daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis dalam jangka panjang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berita lainnya, pendengar, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutlah yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaan menjalani pendidikan di Lemhanas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Siak maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat 1 titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
12: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ISPU yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara termasuk di dalamnya pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
11: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Jelang peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, RRI Bengkalis gelar latihan upacara yang melibatkan siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Penerbangan Bukit Batu. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Muhammad Fiza.
11: Radio Republik Indonesia atau RRI Stasiun Produksi Bengkalis terus mempersiapkan pelaksanaan upacara bendera sempena Hari Radio ke-81 tahun 2026. Upacara akan dilaksanakan Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI Bengkalis Jalan Antara. Dalam pelaksanaan tahun ini, RRI Bengkalis melibatkan 6 siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu sebagai petugas upacara. Para siswi akan bertugas sebagai inspektur upacara, pengibar bendera, pembaca Undang-Undang 1445 dan pembawa teks Pancasila. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan pelibatan siswi magang menjadi bagian dari pengalaman sekaligus pembelajaran bagi para peserta magang dalam mengikuti kegiatan resmi di lingkungan RRI.
13: Kami terus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai RRI sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Selain mendapatkan pengalaman di bidang penyiaran, para siswa magang juga diharapkan mampu membawa nilai-nilai positif RRI dalam kehidupan sehari-hari.
11: Sementara itu, salah satu siswi magang dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu, Welvin, yang dipercaya menjadi inspektur upacara, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026. Ia menyebut masa magangnya di RRI Bengkalis berlangsung selama 6 bulan dan saat ini telah memasuki bulan ketiga.
14: Nama saya Welvin Zebua dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu. Saya magang sudah 2 bulan lebih menjelang 3 bulan. Saya senang bisa ikut terlibat dari momen Hari Radio ke-81 tahun ini. Saya dipercaya menjadi inspektur upacara. Semoga di hari-hari nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
11: Welvin berharap latihan yang dilakukan dapat menjadi bekal agar pelaksanaan tugas pada puncak Hari Radio berjalan lancar dan upacara berlangsung dengan khidmat. Kegiatan latihan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh petugas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 46 jamaah umroh asal Riau bertolak menuju Tanah Suci pada Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut informasi selengkapnya.
8: Sebanyak 46 jamaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jamaah tersebut terdapat sejumlah jamaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jamaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan 2 kali Jumat.
15: Alhamdulillah hari ini pemberangkatan jamaah umroh PT Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru. Insya Allah jamaah umroh sebanyak 46 jamaah berangkat menuju Tanah Suci dengan paket umroh 13 hari 2 kali Jumat. Kami mendoakan semoga para jamaah bisa lancar melaksanakan ibadahnya, sehat semua badannya, dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur.
8: Selama di Tanah Suci suci, para jamaah akan didampingi dua tour leader berpengalaman serta mutawif untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju tanah suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

seorang anak ikut ibunya pergi berbelanja. Ketika melewati kulkas es krim, sang anak yang tadinya biasa-biasa saja mendadak berubah. Ia menangis, meronta-ronta merengek minta dibelikan es krim. Sang ibu pun takluk dan akhirnya membelikan apa yang diminta oleh anaknya. Sang anak yang tadinya terlihat menderita dan begitu tersiksa, mendadak kembali ceria, bahagia karena mendapatkan yang ia idam-idamkan. Di tengah-tengah proses makan, es yang tadi dibeli ternyata jatuh. Sang anak yang tadinya terlihat gembira dan ceria, akhirnya kembali menangis. Yang tadinya terlihat sebagai sebuah kebahagiaan, serta-merta berubah menjadi penderitaan. Selama ini kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah lawan dari penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan ibarat dua musuh bebuyutan yang saling menghancurkan satu sama lain. Padahal, sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan tercipta pada saat penderitaan telah sirna, sementara penderitaan muncul ketika kebahagiaan telah berlalu. Keduanya tidak saling mengalahkan atau menghancurkan satu sama lain, tetapi keduanya saling menggantikan satu sama lain. Sementara yang kita alami adalah perubahan dari satu momen ke momen yang lain. Jika analogi tentang anak dan es krim tadi terlalu sederhana, mari kita ambil contoh lainnya. Ketika kita sedang menabung untuk pergi berlibur, ternyata pada saat tanggal liburan tiba, pandemi melanda dan semua penerbangan ditunda. Kita yang tadinya penuh semangat, gembira dan mungkin bahagia karena membayangkan liburan yang begitu diidam-idamkan, justru mungkin akan merasa menderita karena liburan yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. Atau mungkin perlu contoh yang lain. Ketika kita di kantor berhasil mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi supervisor, kita begitu bahagia, kita begitu gembira. Tetapi keesokan harinya, kita mengetahui bahwa teman kita malah mendapatkan posisi sebagai manager. Kebahagiaan kita tadi pun berubah menjadi penderitaan karena apa yang kita peroleh tidak sebagus teman kita. Kita bisa melihat adanya perubahan momen. Bahagia dan derita silih berganti begitu cepat, sampai-sampai kita tidak sadar kenapa kita bisa merasakan kedua hal tersebut. Inilah yang sebenarnya menunjukkan bahwa bahagia dan derita sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita mengubah persepsi kita terhadap apa yang kita alami. Kita seringkali bersikap reaktif, terlalu cepat hanyut dalam perasaan sampai-sampai tidak mempersiapkan diri untuk momen berikutnya. Dengan menyadari hal ini, kita tidak akan melayang ataupun terpuruk terlalu lama. Kita akan cepat bangkit dan kembali melanjutkan kehidupan. Apapun yang terjadi, life must go on. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan perasaan sendiri. Kembali lagi, segalanya hanyalah perubahan momen. Perasaan kitalah yang membuatnya menyenangkan atau mengecewakan. Batin kita seperti laut, perasaan adalah angin. Manakala angin berhembus, permukaan laut pun bergejolak, menghasilkan gelombang tinggi yang ganas dan membahayakan. Namun setinggi dan seganas apapun gelombang yang muncul, setelah terhempas, ia akan kembali menjadi buih, tenggelam, dan kembali ke kondisi asalnya.

Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Sudah.

Pendengar, terima kasih dan selamat sore untuk Anda pendengar. Berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ishwal menemani Anda di hari ini Selasa 8 September 2026. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara banyaknya amalan, ada amalan-amalan yang utama yang dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayyun, qala birrul walidaini, qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini mengandung makna dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu Rasul menjawab, solat pada waktunya. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu ia bertanya lagi, kemudian apa? Lalu Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menurut hadis di atas disebutkan, ternyata ada tiga amalan yang amat sangat dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Afdalul a'malu as-salatu fi waqtiha, amalan yang paling utama adalah solat pada waktunya. Maksud daripada awal waktu di sini adalah solat secara berjamaah. Solatul jamaah tafdulu ala solatil fardhi bisab'in wa isrina daraja. Solat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan solat sendirian. Pernah dikisahkan suatu hari, seorang yang soleh, Ubaidullah bin Umar, ia ketinggalan solat isya berjamaah dikarenakan ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika ia sedang bercerita, ternyata ia tersadar ia belum melaksanakan isya secara berjamaah. Ketika ia tersadar, langsung ia menuju masjid. Dicarinya masjid, ternyata masjid dalam keadaan tertutup. Tak ada lagi masjid yang melaksanakan solat isya secara berjamaah. Pulanglah Ubaidullah bin Umar ke rumahnya dengan hati yang gundah gulana. Sesampainya di rumah, ia teringat sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan solat jamaah 27 derajat dibandingkan dengan solat sendiri. Lalu apa yang dilakukannya kemudian? Ia lakukan solat isya secara sendiri sebanyak 27 kali. Setelah itu, Ubaidullah bin Umar tidur. Ternyata di dalam tidurnya ia bermimpi sedang memacu seekor kuda di antara sekelompok orang yang sedang berkuda. Semakin ia pacu orang itu, maka semakin jauh ia tertinggal. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada Ubaidullah bin Umar, wahai engkau yang mengejar kami, tak akan pernah engkau bisa memacu kami. Bingung Ubaidullah bin Umar, mengapa demikian? Lalu apa jawab orang tadi? Karena kami melaksanakan sholat isya secara berjamaah, sedangkan engkau melaksanakan secara sendirian. Tersentak Ubaidullah bin Umar, terbangun ia dari tidurnya, dan ia pun bersedih hati mengingat ia tak melaksanakan hari itu sholat isya secara berjamaah. Luar biasa kisah daripada orang soleh Ubaidullah bin Umar yang ia takut untuk meninggalkan sholat berjamaah. Maka jagalah sholat kita, bukan hanya sekedar mengerjakan saja, tapi sholatlah di awal waktu dengan melakukannya secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat jamaah yang kita lakukan, diangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Di antara kalimat dalam Al-Quran yang Allah sandingkan adalah anishkurli wali walidaika, bersyukur kebuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa Allah sandingkan perintah bersyukur dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua? Karena bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama keutamaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Man barra walidayhi tubalahu zadahummahu fi umrihi. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka berbahagialah ia, semoga Allah panjangkan umurnya. Maka berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua. Jika orang tua masih hidup, jangan terputus komunikasi dengan mereka, karena ini yang hanya mereka harapkan dari kita. Jika orang tua kita sudah wafat, jangan lupakan ia dan kirimkan doa untuknya, serta sering-sering ziarahi kubur mereka sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk mereka. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum jihad adalah wajib, karena ini adalah bagian dari pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad di jalan Allah bukan hanya bermakna perang, tapi jihad di jalan Allah bisa dimaknai dengan amalan dan ibadah yang lainnya. Ketika kita lakukan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah, ini adalah bahagian daripada jihad, termasuk memerangi hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan keimanan kita. Teringat ketika Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai melakukan peperangan, lalu apa kalimat Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat? Raja'na min jihadil asgar illa jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kata Rasulullah, kita telah kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, apa jihad yang besar itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah tiga amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai bahagian motivasi ibadah di dalam kehidupan kita, sekaligus muhasabah diri kita. Yang pertama, amalan yang amat sangat dicintai Allah adalah as-salatu awalu waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Diarang sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Puntannya, nyenken bantosan. Kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghasala. Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh gini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886.
Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak, ya. Jangan telat. Allah. Pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Nah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wa doa. Fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir, masa kiri duluan? Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir, kanan duluan, baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya, angkat, tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Nih. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Nah. Dah, sini aja. Masaha. Sudah.
Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan. Karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini, ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Buh. Anak durian lah ya, jangan durian yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, blok-blok, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu?
Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafa jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahhir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu. Tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat

mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min asaril wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup, lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: sedang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombi.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Kami terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Ya.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya cipan gini, kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung, dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh, jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu direschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembasahan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah di sini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
23: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
24: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
25: Ya, kalau kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita semua.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
26: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
27: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
28: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan

0: Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: You got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zabiero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both are from Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But, you know, they have high-level players, import. They got an all-B-League team. So, yeah, just another basketball game.

International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RI Indonesia Terinspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

keluarga kita tak merestui hubungan kita. Apakah adat, kebiasaan, dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang?

0: Hari ini Abang pulang ke Malaysia. Lala tunggu janji Abang untuk datang ke sini lagi.
1: Iya, Lala. Hari ini hari terakhir Abang di kota ni. Kota Pekanbaru yang penuh kenangan. Kejap lagi ni Abang akan balik ke Malaysia. Dan, Lala, Abang akan balik semula ke sini membawa orang tua Abang semata-mata untuk datang meminang Lala. Abang janji.
0: Iya, Abang. Aku tunggu janji Abang.
1: Lala, kenapa pula nak sedih macam tu? Jangan lepaskan Abang dengan kesedihan. Percayalah, percaya pada Abang. Abang akan tunaikan janji Abang pada Lala. Abang janji.
0: Apa ada orang yang tak sedih berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang gembira berpisah dengan orang dicintainya? Apa ada, Bang? Apa tentu, ada?
1: Lala, tentu tak ada, Lala. Macam ni, hapuskanlah air matamu, Lala. Tapi Abang harap, Abang harap yang Lala bukan hanya ilusi bagi Abang. Ya?
0: Bang, aku bukanlah ilusi bagi Abang. Aku adalah aku, Bang, yang akan mendampingimu kelak.
1: Ya, Lala. Terima kasih. InsyaAllah. Selamat tinggal, Lala. Selamat tinggal.

0: Lala, ayo masuk. Hari hujan begini, kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerja, Ma? Ayo masuk. Menangis yang kamu bisa.
1: Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Kamu mesti menurut perintah orang tua. Kami ingin kamu bahagia, hidup senang. Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Dari keluarga terhormat lagi, sama dengan kita.
1: Pak, Bang Salim juga dari keluarga baik-baik, Pak.
0: Tapi dia dari negara lain. Lala, kamu mesti mendengar Papa. Papa tidak setuju, titik.
1: Beda negara akan menambah wawasan kita, Pak. Memperkenalkan adat istiadat kita ke negara lain. Papa egois. Papa gak ngerti perasaanku.
0: Apa? Egois? Kamu bilang Papa gak mengerti. Papa ingin kamu bahagia. Kamu sudah dilamar. Kamu tahu kan Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang jelas. Mereka dari keluarga terhormat, sama dengan kita. Kamu malah mau menikah dengan orang negara seberang.
1: Kedudukan dan keluarga terhormat gak jaminan, Pak.
0: Lala, kamu itu wanita Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet, serta bobot seseorang. Ini tidak main-main, nak.
1: Tapi, Pak, Bang Sal.
0: Sudah, pokoknya apapun katamu, Papa tak peduli. Kamu tidak boleh membantah. Titik.

0: datang lagi ke Indonesia untuk mengabarkan berita itu, Bang. Ternyata sama, Bang. Keluarga kita tidak merestui hubungan kita. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang? Rasanya pengorbananku sia-sia. Terlalu tinggi dinding pemisah kita.
1: Lala. Kita yang kena robohkan dinding pemisah tu, Lala. Kita kena robohkan.
0: Keluarga kita tak merestui hubungan kita, Bang. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang? Aku rasa ini sangat sulit sekali. Sulit untuk merobohkan dinding yang membentang dan memisahkan kita. Aku ragu. Ya Allah, mengapa perbedaan mesti memisahkan kami? Apakah ada caranya untuk merobohkan dinding pemisah itu, Bang?
1: Kita akan cubalah. Kita akan cuba. Abang akan pujuk mak abang. Ya?
0: Tapi apa mungkin? Rasanya bagai mengharap sinar mentari di waktu malam, Bang.
1: Lala, abang akan berjuang, Lala. Untuk cinta kita, untuk hubungan kita. Cuma yang abang minta daripada Lala, Lala doakan abang, ya.

0: Kenapa pula Mak nak jodohkan Salim dengan gadis pilihan Mak? Mak tak boleh macam tu, Mak. Salim sekarang ni dah ada pilihan Salim sendiri. Gadis Indonesia. Kami dah lama kenal dah, Mak, waktu sama-sama belajar dekat Universiti KL tu. Mak, budak perempuan ni, Mak, dia dari keluarga yang baik-baik. Percayalah, Mak.
1: Pokoknya Mak tak setuju. Mak ingin kau menikah dengan pilihan Mak juga. Orang Malaysia. Mak tak izinkan kau menikah dengan orang negara lain.
0: Mak, tak ada larangan pun kau, Mak. Kalau kita menikah dengan orang dari negara lain sekalipun, apa beza negara pun yang akan memisahkan kita orang?
1: Tapi Mak sudah memilihkan jodoh untuk kau. Kemana Mak taruh muka ni?
0: Mak, kita ni hidup zaman moden, Mak. Kenapa masih ada lagi cerita nak pasal jodoh menjodohkan ni, Mak? Apa cerita
1: kerana
0: ni?
1: Kerana Mak tak suka Salim. Mak tak suka Salim nikah dengan perempuan Indonesia tu. Sejak kamu di universiti lagi, Mak dah tahu semuanya.
0: Tapi kenapa Mak tak suka?
1: Mak tak suka, tak sukalah. Kan negara kita berbeza, Salim.
0: Mak, kita ni serumpun, Mak. Serumpun. Adat dan kebiasaan kita takkan jauh berbeza pun. Boleh disesuaikan nanti.
1: Pokoknya, Mak, Abah dan saudara mara kita semua tak setuju.
0: Kalau tak setuju, Pakcik Azmi sajalah nikah dengan orang Brunei. Tak ada masalah. Kenapa Salim tak boleh?
1: Apalah pula kau ni, Pakcik Azmi, kau tu nikah dengan orang Malaysia juga. Bukan orang Brunei pun. Tapi dia tinggal di Brunei.
0: Besok Pakcik Azmi datang, Salim akan minta pendapat Pakcik. Pakcik takkan melarang punya.
1: Yang memutuskan Mak, bukan Pakcik engkau. Pokoknya Mak tak izinkan, faham?
0: Mak, sampai hati Mak. Ini kebahagiaan Salim, Mak.

0: Salim. Sejak tadi makcik tengok kau muram je duduk di beranda ni. Apa yang kau fikir ni Salim?
1: Tak ada apa makcik, tapi dalam hati ni, dalam hati ni ada peperangan ni, perang batin.
0: Hah? Perang batin?
2: Perang batin? Kerana mak engkau Lem? Lah, semua boleh diselesaikan Lem.
1: Tapi rasanya pak cik, tak mungkin lah. Sekarang ni semua orang menentang Salim kau.
0: Sian Salim bang. Kenapalah kakak tu memaksa kehendaknya? Apakah beza negara tu harus memisahkan mereka?
2: Ya Delima, apapun alasan mak dan abah Salim tak setuju. Dan orang tua lalak di Indonesia pun tak setuju.
1: Macam inilah, pakcik, makcik. Salim akan tetap memperjuangkannya. Ini cinta Salim. Cinta mati Salim. Macam mana pakcik? Apa kata pakcik dengan makcik?
2: Kalau pakcik setuju saja, keluarga kita akan lebih banyak ada keluarga kita di Indonesia.
3: Apa? Apa Azmi? Engkau setuju? Sejak awal kakak tak setuju tahu. Kakak sudah jodohkan Salim ni dengan perempuan Malaysia. Mana mandai pula?
2: Kak, tak ada salahnya Salim menikah dengan orang Indonesia. Salim pasti lebih mengerti dan lebih mengenal pilihannya. Tak usahlah kakak takut. Saya pun menikah dengan orang Brunei kan. Kita nikah Malaysia, Indonesia, Brunei, tiga negara serumpun. Saya rasa tak ada beza sangatlah adat kebiasaan kita. Apalagi Riau, kampung Lala kan suku Melayu juga kak.
3: Azmi, kakak cakap tidak, tidak. Kakak yang memutuskannya, bukan kau, faham tak?
0: Kak, sabar kak, sabar.
3: Apa sabar-sabar ni?
0: Fikirkan dulu yang baik-baik kak. Kakak tunggulah abang balik dari luar negeri nanti. Saya rasa ayah Salim setuju kak.
3: Delima, kau jangan mandai-mandai. Ayah Salim juga tak setuju, kau tahu tak? Janganlah kau ngada-ngada di sana.
0: Maafkan saya kak, saya ni hanya mengagak-agak aje.
3: Sudahlah, korang dari Brunei datang ke sini semestinya ikutlah apa yang kakak putuskan. Tidak.
2: Kak, kita selesaikan dengan baik-baik ni kak. Ini menyangkut masa depan Salim kak, kena fikir tu. Dia yang akan menjalani kehidupannya.
3: Korang tak fikir ke? Bagaimana kita nak terima perempuan Indonesia tu masuk ke dalam keluarga kita? Sedangkan si Salim ni sudah dijodohkan dengan perempuan lain.
2: Mak,
3: sudah dipinang. Mana aku nak taruh muka aku ni Salim? Nanti kita ni dianggap apalah pula. Pokoknya kau jangan bantah lah.
1: Mak. Mak. Sampai hati mak buat macam tu kat Salim, mak. Mak menjodohkan Salim tanpa pengetahuan Salim. Salim tak kira, mak. Salim akan ke Indonesia, mak. Mak setuju ataupun tak setuju, Salim tetap pada pendirian Salim, mak.
3: Salim. Kau jangan durhaka
1: Salim. Mak, Salim tak durhaka, mak. Tapi
3: sudahlah Salim, mak takkan pernah setuju. Kau jangan haraplah.
1: Mak.

0: Lala dah sampai kat Malaysia. Jadi Mak boleh kenalah dengan Lala lebih dekat. Seperti macam mana orang dia, Mak?
1: Ah, tak payah. Sekarang pun Mak dah tahu lem-lem. Perempuan apa ni datang jauh-jauh ke tempat laki-laki tak malu ke? Eh, perempuan macam apa dia ni?
0: Mak, Mak janganlah nilai Lala macam tu, Mak.
2: Tak apa, Mak, tak apa. Biarlah Mak anggap Lala begitu.
3: Kak, jangan menilai Lala seperti itu, Kak. Lala sebetulnya ada urusan di KL. Jadi dibawa Salim silaturahmi di sini.
1: Azmi, kau jangan nak membela mereka. Aku yang buat keputusan. Kau, Lala.
0: Mak.
1: Tolong jauhi Salim. Kau tak akan pernah ikut adat di sini. Kau jangan harap.
0: Mak.
1: Keluarga besar kita tak akan faham. Kita berbeza, Lala.
0: Mak.
2: Apakah adat dan beda negara harus memisahkan kami, Mak? Kita negara serumpun, Mak. Adat istiadat kita sama, Mak.
3: Betul kata Lala. Kak, kita negara serumpun. Malaysia, Indonesia dan Brunei. Sama adat kita, Kak. Walaupun ada perbezaan, tapi tak begitu bezalah, Kak.
1: Sekali tidak, tetap tidak. Eh, Salim. Azmi, Mak tak setuju. Mak sudah ada pilihan untuk kau. Kalau kau tak penuhi keinginan Mak, Mak anggap kau duraka, Salim. Duraka!

Bang Salim. Ternyata begini akhir kisah kita, Bang. Aku sudah dengar semua isi hatimu melalui voice note yang Abang kirim, Bang. Pilu hati ini, Bang.

0: Suaraku kali ini tak semata-mata mewakili kerinduanku padamu, Lala. Tapi ada sesuatu yang ku anggap penting untuk kamu tahu. Abang tahu, Lala sangat mencintai abang dan abang lebih lagi mencintaimu, Lala. Tetapi abang ragu-ragu. Bukan abang tak mencintaimu lagi, Lala. Tapi Lala tahu kan? Semua yang terjadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kalau abang menolak keinginan mak abang, abang akan dianggap durhaka. Abang tak nak jadi anak durhaka, Lala. Abang tak bisa menolak, Lala. Abang minta maaf. Maafkan abang, Lala. Semoga ada jalan terbaik untuk hubungan kita, Lala. Maafkan abang.
1: Bang Salim, mengapa ini yang terjadi kepada kita, bang? Aku pun dijodohkan oleh papaku, tapi apa kuasaku? Aku berusaha menolak. Aku berjuang dan berkorban untuk kita, bang. Tapi semuanya sia-sia. Sia-sia, bang. Abang tak mau merobohkan tembok penghalang itu. Mengapa perbedaan negara memisahkan kita? Mengapa? Salahkah mencintai orang seberang? Rasanya aku ingin berlari dan berlari. Bang Salim, aku akan menunggu janji abang untuk mencari jalan terbaik untuk kita.

0: Lala, Lala, Aba minta maaf Lala, Lala, Lala, Lala, Lala.
1: Misalnya pun migau ke?
0: Mak.
1: Ah, mak. Dia keluar. Lala, Lala tunggu kau kat luar tu.
0: Lala tunggu saya kat luar?
1: Ah, mak yang jemput dia kat airport. Kau ni tidur macam... Eh, pergilah orang dah tunggu tu.
0: Maknanya mak tak marah Lala ni?
1: Kenapa kau nak marah?
0: Terima kasih, mak. Sayang, mak.
1: Mak. Buang tebiak belak.
0: Lala, mak datang, Lala.

Demikian drama radio Cintaku di Negeri Seberang. Produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah, Eni Satria. Musik dan montase, Eko Ramaputra. Dengan para pelaku, Rini sebagai Lala dari RRI, Harun Al-Rasid, Papa, RRI. Salim, diperankan Fazren Muhammad, RTM. Emak Salim, diperankan Salmi binti Haji Ibrahim, RTB. Haji Muhammad Azizul Fitri sebagai Asmi, RTB. Delima, diperankan Asdiana, RTM. Dengan sutradara Enisa Indragiri.

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau Yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo. Semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak. Siap pak, siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, iya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, tapi...
3: Tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Hei, bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak...
3: Sudah, kerjaan kau belum selesai. Sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?

0: Itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
1: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
2: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
1: Maksud Bapak?
2: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
1: Pak Kusno nggak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
0: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
1: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
0: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
1: Hah, akhirnya sampai juga.
2: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
0: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
0: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat, pak.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu, Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju usulmu itu.
2: Selamat malam, Pak Kades.
3: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
2: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
3: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
2: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
3: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
1: Tapi masalahnya Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
3: Kalau masalah

0: itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam. Kalau begitu, terima kasih lah Pak Kades.
1: Sama-sama. Kalau boleh, warga dilibatkan juga Pak dalam rencana kita ini.
0: Bisa, nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
1: Cukup Pak Kades, terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya Pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu, Pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik, Pak. Saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: Loh, kok bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Temani kamu.
0: Ya udah kalau gitu. Kita pulang aja yuk.
3: Hey, Petrus, bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
4: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
1: Mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ah, ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
1: Apa yang diberikan orang itu? Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
1: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
1: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
3: Baik, Pak. Baik. Ya sudah. Ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
5: Selamat sore semua.
6: Selamat sore Pak Kades.
5: Ada apa ya? Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
7: Jangan-jangan mereka pelakunya.
6: Kades tahu siapa pelakunya. Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
5: Maksud kalian?
6: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
7: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
7: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
6: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
7: Saya paham maksud kalian itu. Tapi...
6: Tapi apa lagi, Pak Kades?
7: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
5: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
6: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
7: Lalu, bagaimana dengan penelitian kalian?
5: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting, desa ini kembali hijau. Kami sudah senang.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
6: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
3: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
8: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
5: Apa yang sedang kalian lakukan itu?
3: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
6: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
9: Jaga bicara monyet muda. Kau pikir kau siapa?
5: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
3: Itu bukan urusan kalian.
6: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya.
4: lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
5: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
10: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
4: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
9: Kalian mengancam kami.
4: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
10: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
5: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
4: Itu bukan urusan kalian. Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
10: Sudahlah. Percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
4: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
10: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu, urusan belakangan.
5: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian.
8: Hei, suara apa itu? Polisi? Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak. Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
0: Rasakan.
5: Rencananya berhasil.
4: Rencana siapa, Pulman?
2: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
4: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
0: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
5: Nah, kayu-kayu ini gimana?
7: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
1: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
0: Oh iya.
5: Yo.
0: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
11: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian. Sutradara Abdul Jalil. Asisten sutradara Joy Sihotang. Dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua, ha? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Do. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Iya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada faedahnya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang, tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: telat ya.
1: Biasa, berantem dulu sama si Aldo. Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget, waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nongki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
2: Alah, bingung.
3: Yaudah yuk, pesan makanan.
0: Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu saja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Kau tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja. Gak sampai kesana arahnya.
3: Ya udah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh. Gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin. Mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu. Tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah, disatuin. Ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh. Pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu, pusing tujuh keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya, jodoh orang deket banget, Mbak.
2: Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
5: Idi, gayanya. Kemarin lu ceritanya mau dijodohin. Kenapa enggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang.
2: Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. Yang benar aja weh.
3: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
3: Hei, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotektif.
1: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku, kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman direk aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Ya, lu malah curhat.
4: Ini mbak pesanannya.
3: Oke mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
1: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
3: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener. Apalagi ngurusin hidup orang lain, hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
3: Alhamdulillah selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
4: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
1: Ya udah, yuk, bayar, yuk.
3: Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi Abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
3: Jadi Abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Kagak malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, Abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua Abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
3: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekuilah, kalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
3: Kenalin nih guys, Abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
4: Udah tahu kali so Abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
3: Iya kali, ini Abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
1: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama Abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih Abang-abang. Udah kayak anak titik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh bujangan hatinya.
7: Ih, apaan sih kamu?
4: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
3: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang?
7: Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja lo, Bang. Masih mampu kali kami bayar makanan.
4: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung. Orang aja udah sepi. Kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
8: Kalian beli mamang sayurnya juga buat

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
0: Amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, Assalamualaikum. Kenapa dong?
3: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku dong, Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
3: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Ini nih yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendiri ya, biar aku yang jemput kamu daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
3: Alah, aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesepit itu, Dok. Aku juga butuh teman kali.
3: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Dok, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
3: Ya, ibu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Right.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Jangan kasar gitu ah ngomongnya, gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh, kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Cuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kamu tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Ya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya temen kalau mau marahan.
2: Eh buset nih anak, kena juga lah awak ini kan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak, tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur.

Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya, juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam. This is my station.

Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli. RRI Indonesia.

0: Encik, Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik, Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: kesuburan. Limau purut diiris tipis, bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau kurut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku inget banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat dan aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan, sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia tuh, aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod, di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu tuh kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang. Hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah, ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan future gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh bener-bener menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Gurgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi temen.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, di hari ini Rabu 9 September 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Ya, salam sehat dari kami. Semoga sehat selalu dan mengawali kebersamaan jua di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk karena pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga nanti akan dirangkaikan dengan rangkaian lagu-lagu religi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Lihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Masih bersama kami Prosa TRR Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz ya. Beringat semangat pagi dan juga pendengar yang sudah melaksanakan sholat tahajud subuh, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amalan-amalan sunat yang dilakukan dengan bersolawat, membaca ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan diberi pahala yang berlipat ganda dan pendengar diberikan kemudahan dan juga diberikan kelapangan rezeki. Tentu kita senantiasa berdoa untuk kebaikan, tidak hanya untuk diri kita pribadi, juga untuk keluarga, orang-orang lainnya, saudara-saudara lainnya. Karena dengan memberikan doa yang baik, ya insya Allah akan baik juga bagi diri kita dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pendengar, kami masih menemani Anda pendengar untuk hadirkan lagu religi jelang kita bersama nanti untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama Prosa TRR Pekanbaru tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami, RR Bengkalis.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bang?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
2: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
1: Iya, bentar ah. Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

ya karena pagi hari seperti ini pengguna jalan banyak mengantar putra-putri ke sekolah, begitu juga adik-adik kita. Jangan melaju, jangan ngebut, dan juga tetap konsentrasi. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan apapun itu, keluar rumah, meninggalkan rumah. Sebaiknya dulu berdoa ya, agar memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sampai ke tempat tujuan. Yang bagi yang sebelum melakukan pekerjaan, begitu juga pendengar ya. Para pedagang, salam sapa dari kami untuk Anda pendengar. Semoga laris manis dagangan, baik kuliner, sembako, dan lain sebagainya. Yang lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Yang lagi on the way, para pendengar yang berprofesi juga sebagai nelayan ya, selamat melaksanakan aktivitas Anda, Pak Guru dan Bu Guru. Begitu juga sebagai pengemudi travel ya, Maxim, selamat pagi, hati-hati di jalan dan fokus mengendarai kendaraan Anda. Kami masih menyapa Anda pendengar di Lintas Bengkalis pagi, dan juga nanti jangan lewatkan ya, tepat pukul 8 nanti kami akan menemani Anda pendengar di dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pada pagi nantinya, pendengar tepat pukul 8. Dan hari ini tema yang akan menemani Anda yaitu peran RRI dalam mendorong pembangunan di wilayah perbatasan ya. Sebagaimana diketahui juga kan 11 September ini merupakan hari ulang tahun radio. Nah, Anda juga bisa mendengarkan kami pendengar di streaming RRI Digital dan juga di frekuensi 90,7 MHz RRI Bengkalis.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Peloboan, dadi jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gaya, jangan. Cak Sugis nih yang manggil wong cantik nih.
0: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi yang mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi. Sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke. Taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan bekerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, monitor.
3: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada ASEAN Games ke-20 dan ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di terjadi lagi di beberapa tempat, ya. Nanti saya kira akan itu harus di
4: Menteri itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
5: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Dan demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 Tersenggara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.